Nah, yang sos Alvin mau update lagi ya mengenai karhutla kemarin yang sempat trending juga di media sosial ya, yang sos di Kalimantan. Alvin mau update lagi gimana kabarnya di sana gitu ya. Tepatnya kemarin di hari Rabu tanggal 2 September 2026, pemerintah Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat tuh ternyata sudah resmi menaikkan status penanganan bencana jadi tanggap darurat, Yangsters ya. Kenapa dinaikkan? Karena dari 20 kecamatan yang ada di sana, 15 di antaranya ternyata sudah dilalap api, Yangsters. Dampaknya juga gila-gilaan ya. Indeks standar pencemar udara di Ketapang itu udah nyentuh angka 300 gitu, alias sangat tidak sehat lah ya, Sers. Dan dinas kesehatan sana nyatet ada 803 warga yang tumbang karena ISPA ya. Belum lagi krisis air bersih yang mulai mencekik warga. Sampai kata BMKG, sampai akhir Agustus kemarin itu ada 6.169 titik panas di Kalimantan Barat, Yangsters. Dan yang bikin Indonesia kembali jadi sorotan internasional ya, kabut asapnya ternyata sudah nyampe di Manila di Filipina, Yangsters, yang sudah dilaporkan tertutup kabut asap. Jadi Dr. Gary Bagtasa ya, pakar meteorologi dari University of the Philippines, ngejelasin kalau ada pola angin yang nggak biasa lah, yang ngebawa polusi dan asap dari Kalimantan terbang melintasi garis khatulistiwa sampai nutupin langit Filipina. Otoritas lingkungan sana bahkan udah ngeluarin peringatan buat warganya, kalau udah sampai ekspor asap begini, ini udah jadi krisis regional gitu. Sampai kemarin di KL alias Kuala Lumpur, Malaysia juga sudah tebel banget yang sers asapnya ya. Tapi di tengah krisis yang bikin frustasi ini, ada satu respect besar yang harus kita kasih ya buat musisi kebanggaan kita, yang search yaitu ada Sherina Munaf, yaitu bukan cuma nge-tweet doang ya. Selasa kemarin Sherina itu benar-benar turun langsung ke medan perang, yang search lewat Instagram story-nya dia tuh ngasih lihat kondisi taman wisata alam Glagetiawu, Kalimantan Tengah ya, yang di mana Sherina itu nge-spill realita betapa susahnya mademin api di lahan gambut gitu. Nah, buat yang belum tahu, yang search, api gambut itu nyalanya kan di bawah permukaan tanah ya. Jadi kelihatannya di atas sudah padam, tapi di dalam tanah baranya itu masih nyala dan menjalar, yang search. Dan tim BKSDA Kalimantan Tengah aja butuh 8 hari non-stop buat mademin itu gitu. Itu pun apinya sempat sembunyi 2 hari, terus nyala lagi gitu ya. Terus Sherina itu nge-highlight perjuangan luar biasa dari Boss Foundation, BKSDA, Damkar, dan relawan yang rela bermalam di tengah asap pekat yang bikin jarak pandangnya itu nol gitu. Ini benar-benar tamparan keras buat kita yang di sini masih bisa nafas lega, yang search. Yang dimana Sherina benar-benar bantuin memadamkan apinya, benar-benar megang selang untuk menyiramkan air ke api tersebut ya. Luar biasa sekali, respect untuk Sherina. Dan sayangnya musibah kebakaran gak cuma ngebakar hutan aja yang sers. Hari Senin malam sekitar jam 11 malam Wita ya, kebakaran pun kembali ada di kota pariwisata Bali ya, sers. Tepatnya di kawasan Sunset Road, Seminyak, Legian, dan Pasar Barat ya. Area yang terbakar ini adalah gudang rongsokan dan permukiman bedeng. Karena isinya tumpukan sampah, barang bekas, dan seng, apinya langsung meledak dan ngelalap lahan seluas hampir 5 hektar yang sers. Bayangin, sekitar 300 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya dalam semalam. Mobil dan puluhan motor juga ikut hangus gitu, jadi arang ya. Terus petugas damkar gabungan dari Denpasar dan Badung dibantu TNI sampai butuh waktu lebih dari 15 jam buat naklukin apinya yang sers. Mereka juga bahkan harus nurunin ekskavator buat ngebongkar tumpukan seng biar airnya tuh bisa masuk ke titik api gitu. Dugaan sementaranya sih gara-gara masalah gas di dapur warga ternyata. Tapi kondisi kemarau panjang jelas bikin apinya gampang merembet juga yang sers. Ya alhamdulillahnya gak ada korban jiwa, tapi 300 keluarga sekarang harus mulai hidup dari nol lagi ya. Dan dari rentetan duka tadi, ada sedikit kabar juga yang bisa dibilang harapan ya, dari musibah yang terjadi akhir Agustus kemarin di Desa Adat Sade, Lombok Tengah, yang sers. Dimana kemarin ada Menteri Pariwisata Ibu Widiawati Putri Wardana ya, turun langsung ninjau kondisi pasca kebakaran yang ngehangusin 75 rumah adat dan 65
69 art shop yang ada di sana gitu. Ada satu pesan dari Ibu Menteri yang deep banget. Yang kita bangun kembali bukan hanya bangunannya yang seres, tapi juga kehidupan dan budaya masyarakat Sade ya. Pemerintah juga udah janji bakal ngebangun ulang desa ini dengan mempertahankan kearifan lokal arsitektur sesasak. Dan rencananya bakal dibikin museum sementara dan sarana ibadah yang ditargetkan beres sebelum ajang balap MotoGP Mandalika tahun ini dimulai gitu. Jadi warga Sade sendiri pengen desanya tuh lahir kembali lah yang seres ya, dengan wajah yang jauh lebih autentik, bukan sekedar jadi tempat wisata buatan. Karena Sade itu adalah bisa dibilang identitas dan warisan budaya Lombok yang gak pernah tergantikan gitu ya. Ini benar-benar PR juga yang seres, PR yang besar buat bangsa kita. Dari musibah kebakaran di Kalimantan gitu ya, di Bali sampai Lombok, ini jadi teguran keras juga supaya kita semua lebih aware sama lingkungan dan waspada juga ya sama musim kemarau ini. Di balik adanya berita yang dimana kebakaran itu adalah ulah manusia gitu ya. Jadi tetap dari kita ya sendiri juga ya, banyak-banyak berdoa yang seres ya, doain warga-warga sana semoga masalahnya cepat rampung, cepat selesai juga gitu ya, supaya semuanya itu tetap cepat beres gitu. Gak ada lagi asap-asap yang merambat ke negara-negara lain, negara-negara tetangga, yang dimana nama Indonesia juga makin tercemar yang seres ya. Udah gitu anginnya melaju ke sana, asapnya juga ke sana, nama Indonesia juga terseret gitu kan. Akhirnya menjadi buruk nantinya ke depannya. Ya, semoga semuanya bisa cepat berlalu yang seres ya. Dan warga-warga sana juga semoga tidak ada korban jiwa lagi, tidak ada merembet kemana-mana lagi. Kita doain yang terbaik yang seres untuk Kalimantan, untuk Bali juga ya, yang lagi kebakaran. Kata Kak Yusuf Triyono, ada kenapa kebetulan banget ya berita kakak bacakan adalah Bali, sedangkan Kuta Rock City adalah area Bali. Kuta Sit juga asalnya dari Bali. Ya Allah, semoga segera turunkan hujan di Indonesia. Amin, amin, amin, amin, amin. Semoga bisa turun hujan juga Kak Yusuf ya. Oh, Sit itu asalnya dari Bali ya. Aku jujur nggak tahu Kak Yusuf. Mohon maaf ya. Oke ya. Itulah yang seres ya, update dari Alvin tentang kebakaran yang ada di Kalimantan. Ada Kak Sherina Munaf juga yang membantu langsung turun lapangan ya. Semoga beberapa public figure juga nantinya ke depannya ada yang ikutan membantu juga masalah ini. Ada yang makin aware juga gitu kan. Doa terbaik yang seres untuk Indonesia ya. Semoga lekas pulih, semoga lekas sembuh.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

listening to 94.8 DJFM The Ultimate Youngsters Radio. Coba absen dulu ya, Youngsters. Siapa di sini yang pagi-pagi udah dibikin pusing sama adik-adik kamu gitu ya, keponakan kamu apa sepupu bocil yang tantrum tuh minta diputerin YouTube. Biasanya kan kalau bocil udah rewel ya, jurus pamungkasnya pasti langsung disodorin video Coco Melon gitu ya, atau Baby Shark, sampai speaker HP rasanya tuh mau pecah gitu, diulang-ulang terus ya. Karena relate juga bagi Alvin yang punya adik kecil ya, Youngsters ya. Jadi for your information, Alvin punya adik ketiga, itu cewek yang umurnya masih kecil banget. November besok itu dia genap umur 2 tahun. Jadi Alvin sempat merasakan gimana rewelnya bocil ini gitu ya. Apalagi sudah dikenalin sama yang namanya YouTube-YouTube ya. Jadi ya biar anteng gitu ya. Jadi ngomongin soal tontonan gitu ya buat anak-anak atau edukasi anak, ada satu update seru dari dunia entertainment kita, yaitu aktris cantik yang biasanya nih sukses bikin ibu-ibu se-Indonesia nangis bombay di depan TV ya, gara-gara acting dramanya gitu ya. Tapi sekarang malah banting setir jadi host acara anak-anak. Siapa tuh? Siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo? Jadi ya, tepat hari Selasa kemarin, tanggal 1 September 2026, Amanda Manopo tuh resmi meluncurkan channel YouTube barunya yang dikasih nama Zakema Youngsters. Nah, kalau biasanya channel artis itu isinya kayak vlog pamer rumah mewah gitu ya, prank atau podcast ngomongin gosip. Nah, Amanda ini beda jalur ya, Youngsters. Channel Zakema ini murni dibuat dengan konsep edukasi anak. Dan yang bikin gemes, Amanda sendiri gitu yang turun gunung jadi host di video-videonya, dikemas dengan visual yang colorful ya.

ceria juga. Ya, kebayang gak tuh Amanda Manopo yang biasanya auranya anggun ya, sekarang harus senyum lebar, loncat-loncat kecil sambil nyanyi lagu anak-anak gitu kan. Ini aura ibuannya, keibuannya gitu ya, di sini benar-benar terpancar sih ya, Hesters ya. Dan usut punya usut, gebrakan baru Amanda ini ternyata terinspirasi dari sang buah hati tersayang, yaitu Zack ya, Hesters ya. Amanda ngejelasin kalau lahirnya channel Zakema ini berangkat dari keinginannya buat manfaatin teknologi lah sebagai media belajar interaktif bareng Baby Zack. Ya, di era digital kayak sekarang, anak-anak kan emang susah banget tuh dijauhin dari gadget ya. Jadi daripada anaknya nonton konten yang gak jelas arahnya, mending dibikinin tontonan edukatif yang seru gitu kan, sekalian sama mamanya sendiri. Ini definisi smart mom gitu ya. Tapi ada satu statement Amanda yang Alvin acungin jempol banget juga ya. Meskipun dia bikin konten YouTube buat anak, Amanda tuh ngasih disclaimer keras kalau YouTube itu bukan buat menggantikan waktu anak bermain dan berinteraksi secara fisik ya, Stas ya. Jadi bukan tipe parenting yang anaknya disodorin tablet supaya diem, terus emaknya asik scroll TikTok gitu ya, atau ngedrakor seharian. Jadi interaksi langsung, main kotor-kotoran, dan ngobrol sama anak itu tetap jadi prioritas utamanya lah. Selain buat sarana edukasi, tujuan Amanda juga bikin channel Zakema ini ternyata deep dan sweet banget ya, Sars. Yaitu dia pengen channel ini jadi semacam kapsul waktu lah ya, atau jejak digital buat ngabadiin momen tumbuh kembangnya bareng Zack gitu. Jadi kata Amanda, dia tuh berharap banget nanti kalau Zack udah ABG atau udah dewasa lah ya, Zack tuh bisa buka lagi video-video ini dan ngelihat betapa effortnya sang mama nemenin dia belajar mengenal dunia gitu. Manis banget ya, Esters ya. Coba kalau kita flashback ke zaman kecil kita dulu gitu. Boro-boro emak mau nyanyi-nyanyi direkam di YouTube buat ngajarin abjad gitu kan. Yang ada kita diajarin matematika misalnya, terus salah ngitung, itu penggaris kayu atau sapu lidi udah melayang duluan tuh. Aduh, ini generasi trauma belajar sama emak ya. Mana angkat tangan coba yang search. Dan sebagai pembuka video perdana di channel Zakema ini, nampilin lagu belajar alfabet yang dibawain dan dinyanyiin langsung sama Amanda Manopo yang search ya. Suaranya ternyata cocok banget, soft, ceria, dan super ear catchy gitu ya buat anak kecil. Respect sih yang sama langkahnya Amanda Manopo ini ya, ngebuktiin kalau artis juga bisa loh bikin konten yang benar-benar impact positif gitu buat generasi penerus ya. Mumpung lagi ngebahas soal edukasi masa kecil ya, coba kita nostalgia lagi nih yang sama kamu ya. Waktu kamu masih kecil, tontonan edukatif atau acara TV anak apa sih yang paling berkesan gitu menemani masa kecil kamu? Nah, ayo loh. Apa ada yang masih ingat tontonan masa kecil kamu kira-kira apa gitu ya? Coba komen-komen apakah, aduh Vin, aku nontonnya SpongeBob atau Doraemon ya. Atau Coco Melon kan dulu belum ada ya, Sers ya. Bener gak? Coco Melon kita kecil dulu belum ada ya, Coco Melon gitu-gituan. Oke, nah abis ini kita bakalan tebak cepat ya, Sers ya. Jadi kira-kira apakah tebak cepat ini temanya ada hubungannya sama pembahasan kita yang barusan ya, terkait Amanda Manopo yang membikin konten edukasi anak-anak di YouTube-nya gitu kan. Oke, jadi jangan kemana-mana, abis ini kita bakalan tebak cepat, tetap di 94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio.

0: 104.8, streaming on www.djfm.co.id, and download on air, available on App Store and Play Store.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: sendiri udah minum dan hasilnya gejala amen teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Best DJ.

You're listening to 94.8 TJFM The Ultimate Youngsters Radio. Tentunya masih barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Asik ya. Kita lanjut bacain chat gabungan yang sudah masuk tadi. Masih lanjutin pertanyaan Alvin ya, yang ternyata beberapa ada yang komen nih ya. Tonton-tonton masa kecil kamu semua itu apa aja sih Youngsters gitu ya. Kalau dari Kak Reno ya tadi katanya dulu tontonannya Unyil Kak. Si Unyil ya, yang apa tuh, yang di Trans 7 atau Trans TV gitu ya. Bener gak Youngsters? Ini petualangan si Unyil. Nah dulu Alvin nonton juga sih ya, petualangan si Unyil. Terus kata

Kak Yusuf Triyono ya. Katanya zaman dulu aku kecil banyak tontonan anime di hari Minggu seperti Let's and Go alias Tamiya, Dragon Ball, terus ada Beyblade, Detektif Conan, Power Ranger dan lain-lain ya. Kalau tontonan edukasi di TV itu kayak si Bolang, sudah ada apa belum ya? Lupa katanya. Kalau edukasi yang bikin mamanya rasanya jarang. Kalau edukasi yang bikin mamanya, nah rasanya jarang. Yang ada pulang sekolah ditanya ada PR apa enggak, disuruh ngaji. Dan paling banter anak cowok apa cewek kalau sore sukanya main bola. Nah, tiada sore tanpa main bola. Persis topik radio sebelah kemarin sore. Waduh, radio mana tuh Kak Yusuf? Oke, ternyata anak-anak kecil ya tontonannya itu ya gak jauh-jauh dari si Unyil. Ada Detektif Conan, Power Ranger dan lain sebagainya macemnya mungkin ya. Itu kayaknya pas umur TK kali ya Kak Yusuf ya, TK menuju SD gitu ya. Kalau misalkan tontonan pas bayi, kayaknya zaman-zaman kamu gak nonton gak sih ya Sers? Kalau misal pas bayi, beda sama bayi-bayi zaman sekarang gitu ya. Bayi 1 tahun, 2 tahun itu disodorinya udah YouTube gitu kan. Nah sudah YouTube. Terus ada, oh kalau kata Kak Shanoi tadi, eh ini bahas apa kok tiba-tiba ke kartun gitu. Ketinggalan banget nih aku. Jadi kita lagi menanyakan Kak Shanoi ya, tontonan masa kecil gitu. Kak Shanoi sendiri tontonannya apa nih kira-kira masa kecil Kak Shanoi gitu kan. Kalau aku sendiri sih dulu ya, jujur aku gak nonton anime yang search ya. Aku gak nonton anime dan sampai sekarang pun gak suka anime, gak tahu kenapa. Kalau tontonan masa kecil mungkin ya Doraemon ya. Doraemon anime bukan? Doraemon anime bukan sih yang search, bukan ya? Atau anime termasuknya? Kan itu dari Jepang juga kan ya. Nah Doraemon, terus apalagi ya, si Unyil juga aku nonton. Terus apa ya, kalau abis pulang sekolah Alvin nontonnya dulu tuh Trans 7, Trans TV yang selain si Unyil apa sih, petualangan gitu. Ya judulnya lupa deh Alvin, sumpah. Itu kalau gak salah, atau si Unyil juga ya. Atau si Unyil juga ya, itu dulu kayak berpetualang gitu ke laut ya, menyelam. Jujur tontonan-tontonan dulu tuh seseru itu ya, dibanding tontonan-tontonan sekarang yang bisa dibilang udah gak ada gitu kan. Sekarang orang-orang gak nonton TV tapi nontonnya TikTok, nontonnya YouTube ya. Dan TV-TV sekarang kayaknya udah gak laku ya. Oke, dah. Dan tadi juga ada dari Kakak Randy. Halo Kakak Randy, menyapa Kak Randy juga ya, yang mau rekomendasiin lagunya Anak Terakhir, Sekuat Hatimu. Anak terakhir gak tuh? Last Child ya berarti ya. Oke, nanti aku cari dulu lagunya ya Kakak Randy. Kalau enggak kuat rehat dulu. Oke, nanti aku cari dulu lagunya Kak Randy, ditunggu ya. Terus ada dari Kakak Sylvia. Halo pagi Kakak, salam hangat buat Kakak dan semua yang lagi dengerin pagi ini. Aku mau request Semesta dari Kendris buat temenin aktivitas pagi. Semoga bisa diputar ya Kak, terima kasih. Sayangnya belum bisa diputar Kakak ya, di The Morning Crew belum bisa diputar. Nanti boleh request lagi aja di jamnya Youngsters, di jam 11 sampai jam 1 siang kalau misalkan kamu pengen dengerin lagu-lagu Indo terbaru gitu. Terus ada dari Kakak Klar. Siapa nih? Aku panggilnya Kakak siapa? Tulisannya Kakak Klar ya di WA-nya. Kakak Klar, selamat pagi. Mau request, tadi mau request lagunya The Beatles yang Blackbird ya, tapi ternyata tidak ada di playlist karena lagunya terlalu lawas. Ternyata pas aku cek itu lagunya 1968. Lawas banget ya Sers ya. Jadi tadi ganti pengen lagunya Jeff Buckley yang Lover you should have come over. Oke, nanti aku cek lagi juga Kakak Klar ya. Ditunggu. Nanti aku kabarin lagi. Terus ada dari Kakak siapa ini? Namanya siapa ya? Kakak Aug namanya ya. Oh, Kakak Rizky. Oke, Kakak Rizky.
Kakak Rizky mau rekomendasiin lagunya November Rain dari GNR. Oke. Okay. Ini padahal masih September, enggak apa-apa. Oke. Okay. Nanti ditunggu ya kakak-kakak yang sudah request. Nanti Alvin ceki-ceki dulu lagunya apakah ada gitu ya. Nanti Alvin kabarin lagi. Nah, kalau kata Kak Shanoi, katanya kalau tontonan kecilku palingan kayak SpongeBob, Doraemon. Nah, betul. Sama Kak Shanoi berarti ya. Kita sama nih. Kalau minggu pagi, dia jelas stay di Indosiar. Ada Power Ranger, Kamen Rider, terus Ultraman ya, Detektif Conan, sama Bleach ya. Sama kurang lebih sama seperti Kak Yusuf Triyono ya. Ada Detektif Conan, ada Power Ranger. Ini ngomong-ngomong kamu umur berapa sih yang sekarang? Kalau misalkan tontonan masa kecil kamu tuh ternyata Power Rangers, Kamen Rider gitu ya. Ada yang masih ingat gak kira-kira kamu nontonnya pas usia berapa gitu kan? Pas usia berapa dan sekarang udah usia berapa nih? Apakah kamu sudah seberumur itu yang sekarang untuk throwback gitu ya ke tontonan-tontonan masa kecil? Aduh, kalau ngomongin tontonan masa kecil emang jujur kangen sih yang ya. Kangen kembali ke masa kecil dulu yang belum mikir apa-apa, belum kepikiran apa-apa, belum terbebani gitu rasanya, kayak masih plong gitu ya. Pulang sekolah nonton gitu. Gak ada yang mikir skripsi tuh, gak ada tuh. Mikir skripsi udah gak ada. Nah, oke. Nah, kita lanjut yang sers ya. Tadi kita udah membahas mengenai Amanda Manopo yang bikin YouTube tentang edukasi anak juga gitu ya. Sama seperti kayak kontennya Koko Melon gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tebak cepat. Asik. Tebak cepatnya tentang apa? Nah, jadi tebak cepatnya itu hari ini Alvin mau bahas mengenai edukasi anak aja kali ya. Karena tadi kita membahas edukasi anak dari video edukasi anak dari Amanda Manopo yang dibikin di khusus channel YouTube-nya yang terbaru ya. Nah, tapi edukasi anaknya itu bisa mengarah ke psikologinya atau cara dia belajar atau bermainnya gitu. Terutama buat kamu yang udah mau punya anak atau punya adik kecil gitu ya, kayak Alvin gini, adiknya masih kicik-kicik. Nah, jadi boleh diperhatikan secara seksama tebak cepat kali ini ya. Kalau kata Kak Shanoi, katanya dulu sih waktu SD ya, sekarang udah umur 24 dong, tua bet waktunya nikah. 24 mah masih muda lah Kak Shanoi, jangan buru-buru gitu ah. Jangan terburu-buru menikah gitu ya. Ya santai aja dulu gitu. Atau udah ngebet banget nih mau menikah Kak Shanoi. Kalau kata Kak Yusuf, tuh kan lainnya mengikuti, padahal kita chat-chatan diem-dieman loh, terus Kak Alvin on air kan. Tapi gak apa-apa, bikin rame jam kakak dan nama DJ Alvin makin dikenal. Amin. Yeay, waktunya tebak cepat. Oke, udah ready banget ya Yusuf. Yang lainnya apakah kamu ready? Kita langsung saja ya masuk ke tebak cepat edisi awal bulan September. Let's go.

Oke, sudah ready. Kalau sudah ready, boleh digedein volume radionya, youngsters ya. Digedein volume handphonenya juga biar suara Alvin di sini terdengar jelas di telinga kamu. Kak Shanoy juga sudah ready to go, tembak cepat. Kak Shanoy ready, Kak Yusuf ready. Yang lainnya, youngsters, apakah kamu ready? Kita langsung masuk ya ke pertanyaan pertama. Nah, kita mulai dari usia bayi, youngsters ya. Nah, banyak orang tua yang melarang ngajak ngobrol bayi itu ternyata pakai suara yang dilebih-lebihkan atau melengking atau cadel alias baby talk ya. Kalau kamu tahu, kayak misalkan suaranya dicadel-cadelin, ututu cayang gitu kan. Nah, karena takut anaknya telat ngomong ya. Nah, tapi menurut penelitian ada juga yang bilang ngomong sama bayi itu nggak boleh gitu dicadel-cadelin ya, harus seperti ngomong sama orang dewasa, jadi jelas suaranya. Nah, agar perkembangan otak dan bahasa bayi lebih cepat menangkap kosakata, cara bicara seperti apa sebenarnya yang benar dan yang paling disarankan oleh ahli saraf yang sars? Apakah A, suara lucu melengking atau baby talk? Atau B, suara tegas orang dewasa normal? Apakah suara lucu melengking baby talk? Atau suara tegas orang dewasa normal? Nah, ini edukasi juga buat kamu yang sekarang punya bayi ya. Punya adik-adik bayi, adik-adik yang masih kecil, ponakannya masih kecil. Ini berguna banget untuk kamu ngomong ya sama bayi gitu ya. Jadi secara penelitian sains juga ada gitu. Ternyata ngajak ngobrol bayi itu ada beberapa orang tua yang ngobrolnya pakai suara yang dilebih-lebihkan, cadel alias baby talk ya. Ada yang ngobrolnya itu pakai suara tegas orang dewasa. Nah, agar perkembangan otak dan bahasa bayi lebih cepat menangkap cuma lengking baby talk, atau B, suara tegas orang dewasa normal? Apakah A, suara lucu melengking baby talk? Atau B, suara tegas orang dewasa normal?

siapa ini Kakak Kenzo ya. Kakak Kenzo menjawab B, yaitu suara tegas orang dewasa normal. Apakah yakin Kakak Kenzo? Lalu Kakak Adi menjawab B, suara tegas. Oke. Disusul oleh Kak Yusuf Triyono menjawab suara tegas orang dewasa normal. Nyoba. Ada nyobanya tuh ya Kak Yusuf ya. Lalu kalau Kak Shanoi, bismillah B Bang Alvin. Suara tegas orang dewasa. Oke. Kak Ferdi menjawab B, ajaran VOC. VOC ya. Apa tuh dibacanya? VOC ya. VOC pasti tegas. Oke. Semuanya menjawab B, yaitu suara tegas orang dewasa normal. Ini yakin yang Sars, tidak ada yang menjawab A, suara melengking baby talk. Tidak ada yang menjawab A. Kak Kenzo, Kak Adi, Kak Yusuf, Kak Shanoi, Kak Ferdi, semuanya menjawab B ya. Kalau sudah yakin yang Sars, langsung saja Alvin kunci jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan pertama adalah... suara lucu melengking baby talk. Aduh, salah semua ya, sirs. Jawabannya adalah A ya. Yaitu suara melengking lucu khas baby talk. Jadi, ayo, siapa yang sering dimarahin gara-gara ngomongnya cadel ke bayi gitu ya. Padahal ilmuwan itu nyebut teknik ini sebagai parentis method ya, atau mother tease, yaitu kombinasi dari intonasi tinggi yang bernada ceria khas baby talk ya, sirs. Namun ya, tetap dengan pelafalan kosakata yang jelas dan benar, layaknya orang dewasa. Tapi nggak suara tegas layaknya orang dewasa normal juga gitu ya, sirs ya. Jadi kamu ada mahasiswa ada suara melengkingnya, ada pelan, terus diulang-ulang gitu ya. Nah ternyata ini justru ngebantu otak bayi memetakan

vokal dan konsonan jauh lebih cepat ya, Sars, daripada kalau kita ngomong pakai nada datar ala orang dewasa gitu ya. Jadi kamu bisa nih berekspresi seheboh mungkin ya di hadapan si kecil, di hadapan bayi-bayi mungil pakai baby talk, tapi kosakatanya tetap jelas gitu. Salah semua kata kakak Kenzo. Iya kan? Lah gak ada yang benar dong. Iya. Tidak ada yang benar pertanyaan pertama. Waduh. Ini mah apakah remedial semuanya ya, Sirs? Nah, kita lanjut ya ke pertanyaan kedua.

Lanjut ke psikologi anak ya, Sus. Kalau si kecil dapat nilai bagus nih di sekolah gitu kan, atau berhasil merakit mainan yang susah, kita pasti otomatis mau muji dia kan ya, Sus. Tapi ya, ternyata ada loh satu jenis pujian yang justru bikin anak jadi gampang menyerah gitu dan takut gagal nih di masa depan ya, Sers. Nah, jadi pujian mana sih sebenarnya secara psikologis yang paling benar gitu ya buat mental anak? Apakah A, memuji kepintaran anak, atau B, memuji usaha keras anak? Apakah A, memuji kepintaran anak, atau B, memuji usaha keras anak?

Alvin ulangin lagi pertanyaan kedua yang search ya. Kalau misalkan si kecil dapat nilai bagus di sekolah atau berhasil merakit mainan yang susah yang search ya. Kita biasanya otomatis mau muji dia nih. Tapi ternyata ada satu pujian yang secara psikologis tuh paling bener gitu buat mental si anak yang search ya. Kira-kira kalimat pujian seperti apa yang terbukti bisa membentuk mental anak jadi lebih tangguh dan mencoba hal-hal baru gitu. Apakah A, memuji kepintaran anak, atau B, memuji usaha keras anak? Apakah A, memuji kepintaran anak ya, kayak wah kamu pinter banget sih gitu kan, atau B, memuji usaha keras anak, wah usaha kamu keras banget ya. Nah gitu, ada dua perbedaan ya. Kalau A itu muji kepintarannya, wah pinter banget kamu gitu kan. Nah kalau B itu memuji usaha kerasnya ya. Kira-kira jawabannya A atau B ya sirs? Jawaban yang sudah masuk ada dari kakak Kenzo, menjawab B, berarti memuji usaha keras anak. Dilanjut oleh kakak Shanoi, B deh Bang Alvin. Oke, memuji kekerasan, memuji usaha keras anak juga. Lalu Kak Ferdi menjawab Pak Yusuf Triyono, memuji usaha keras anak. Menjebak sekali dari pertanyaan pertama. Oke, semuanya menjawab B ya Sas ya. Kamu yakin dengan jawaban kedua ini? Ya, semuanya menjawab B, tidak ada yang menjawab kepintaran anak. Oke, tidak ada yang menjawab kepintaran anak. Oke, ternyata ada yang gabungan lewat Instagram juga ya. Ya Sas, aku baru lihat. Ada dari kakak Long Tan Joyo ya, bener gak nih Alvin nyebutin Long Tan Joyo ya. Kakak Long Tan Joyo menjawab B, memuji usaha keras anak kak. Oke, semuanya menjawab B. Kalau gitu langsung saja Alvin kunci yang search. Jadi jawabannya sama semua, tapi ternyata salah semua gitu ya. Di pertanyaan kedua, apakah jawaban kamu betul yang search ya? Karena ini jawabannya sama semua, ini pada menjawab B, yaitu memuji usaha keras anak. Dan ternyata jawaban yang benar dari pertanyaan kedua adalah...

B. Memuji usaha keras anak. Akhirnya bener juga. Jawabannya betul ya, Sars. B ya, memuji usaha keras anak. Kita sering muji anak pintar ya. Anak tuh bakal ngira kepintaran itu bakat lahir. Nah, pas mereka nemu soal yang susah gitu ya, mereka tuh bakal stres dan mikir, wah aku gak bisa, berarti aku bodoh gitu kan. Tapi kalau yang dipuji adalah usahanya, anak tuh bakal sadar kalau kunci keberhasilan itu ada di kerja keras yang Stars. Jadi bukan sekedar bakat ya. Jadi mereka lebih kebal banting lah pas ngadepin kegagalan. Gitu deh. Yeay. Akhirnya benar juga di pertanyaan kedua ya. Kita lihat pertanyaan ketiga ya, Stars ya. Kita masuk pertanyaan terakhir.

Benar atau salah? Benar atau salah? Kalau sekarang itu banyak banget orang tua yang masukin anaknya tuh les gitu ya, Sers ya. Entah itu les kalistung, baca tulis berhitung ya, dari usia balita biasanya sudah dilesin pakai metode flashcard dan hafalan gitu ya, biar cepet pinter. Tapi ternyata para ahli pendidikan anak usia dini seluruh dunia tuh sepakat kalau anak itu cuma disuruh bermain bebas aja tanpa aturan gitu ya, Sers ya. Ini ternyata jauh lebih bikin otak balita tuh cerdas maksimal. Nah, apakah pernyataan itu benar atau salah? Apakah benar atau salah kalau anak dibiarkan bermain bebas tanpa aturan ya? Melakukan kegiatan seperti itu ternyata bisa bikin otak balita cerdas maksimal dibandingkan dengan memasukkan anaknya les sejak usia balita. Apakah pernyataan itu benar atau salah? Benar atau salah?

Alvin ulangin lagi, benar atau salah? Benar atau salah? Kalau zaman sekarang sudah banyak banget orang tua yang masukin anaknya les ya. Sejak balita, entah itu les calistung, baca tulis hitung, pakai metode flashcard atau hafalan gitu ya, biar cepat pintar. Padahal ada ahli pendidikan anak usia dini seluruh dunia yaitu sepakat kalau ada satu kegiatan yang jauh lebih bikin otak balita tuh cerdas maksimal yang search, yaitu kegiatannya tuh bermain bebas tanpa aturan gitu. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Benar atau salah?

Jawaban yang sudah masuk ada dari Kakak Adi. Kak Adi menjawab benar. Lalu ada dari Kak Shanoi, benar Bang Alvin. Oke. Lalu kalau dari Kak Yusuf menjawab benar. Aku dulu pelaku alias guru les dan partnerku tuh baca artikel yang Kak Alvin baca. Harusnya jawabannya benar. Oke. Kak Yusuf ternyata guru les. Guru les apa tuh Kak Yusuf kalau boleh tahu? Wih, keren dong ya guru les. Terus kalau kata Kak Ferdi, benar Vin. Oke. Kak Reno juga. Kak Reno. Kak Reno kok nongolnya di pertanyaan terakhir sih Kak Reno? Udah pertanyaan ketiga baru jawab. Kak Reno menjawab benar. Ya. Kak Reno menjawab benar. Oke. Sekarang Kak Kenzo, apakah mau menjawab Kak Kenzo ya? Kalau tidak ada yang menjawab lagi, Alvin langsung kunci jawabannya yang search. Semuanya menjawab benar. Tidak ada yang menjawab

Salah. Ada Kak Reno, Kak Ferdi, Kak Shanoy, Kak Yusuf, dan Kak Adi ya. Semuanya menjawab benar. Langsung saja Alvin kunci answers jawabannya. Dan jawaban yang benar dari pertanyaan terakhir adalah... jawabannya adalah

Jawabannya benar, yaitu anak-anak disuruh bermain bebas tanpa aturan ya. Jadi jangan panik tuh kalau anak balita kamu cuma kerjanya main kotor-kotoran gitu ya. Istilahnya itu unstructured play ya. Jadi saat anak main pasang balok suka hati atau main masak-masakan di lumpur gitu ya. Otak mereka tuh lagi ngebangun kemampuan problem solving ya, sirs. Yaitu ada kreativitas juga dan empati sosial yang luar biasa kompleks ya. Jadi itu memaksa balita menghafal huruf pakai flashcard atau justru itu membatasi imajinasi mereka dan bikin gampang burn out sebenarnya youngsters ya. Kalau misalkan di lesin terus disuruh menghafal gitu ya. Terus apa namanya? Pakai flashcard gitu. Itu membatasi imajinasi mereka dan bikin gampang burn out. Jadi biarkanlah gitu kan anak-anak tuh menjadi anak-anak ya. Jadi disuruh main, disuruh atau kalau bisa dibeliin mainan yang bongkar pasang atau Lego-Lego gitu ya. Jadi biar imajinasi mereka jalan ya, sirs, biar otak mereka tuh jalan ya. Kalau bisa ya sebelum mereka TK udah dibeliin gitu kan. Jadi udah bermain-main lah. Oke. Itu dia 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini ya, sirs ya. Thank you so much yang sudah ikutan menjawab. Kira-kira benar berapa kamu? Apakah benar semua? Ada yang benar semua? Kayak tadi pertanyaan pertama salah semua ya. Jadi tidak ada yang benar gitu. Oke, thank you so much youngsters yang sudah menjawab ya. Dan nanti kita bakal battlein 2 musisi untuk closingan The Morning Crew ya. Abis ini kira-kira kita battlein musisi siapa? Apakah musisi internasional? Apakah musisi lokal aja youngsters ya? Jadi jangan kemana-mana youngsters ya. Kita lanjut dulu puterin satu rekomendasi lagu dari Kak Shanoy tadi ya. Katanya, waduh Bang Alvin, Shanoy in here. Kesiangan gak nih aku kira-kira tadi. Aku mau request Madison aja deh yang bittersweet. Nah oke, okay. Untungnya masih bisa ikutan tebak cepat ya Kak Shanoy ya. Ya gak terlalu kesiangan lah. Oke, jadi kita puterin dulu yang terus satu rekomendasi lagu dari Kak Shanoy. Ada Madison Beer Bittersweet.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak.

0: rasanya
1: asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
3: Nomor apa sih?
2: Nomor WA.
3: Keras kamu ya?
2: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
3: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia hit di DJ FM.
1: Hai semuanya, aku Tiara Andini.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

You're listening to 94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Tentunya kita mau battlein dua musisi pagi hari ini yang seru ya, yang nantinya bakalan muncul di closing and The Morning Crew. Wah, kira-kira ada musisi lokal atau musisi internasional? Ya, pagi ini Alvin mau battlein ya dua musisi yang sudah dirumorkan yang seharusnya bakal menjadi headlinernya Coachella 2020.

27. Masih tahun depan tapi rumornya sudah rame gitu yang sesia di Instagram, yaitu akan back to back song mau battlein dua musisi tersebut ya. Kalau Tame Impala, lagu yang Alvin pilih ada The Less I Know The Better.

Lagu yang punya bassline yang benar-benar ikonik dan groovy, ya sers. Bawaannya pengen goyangin kepala, ngangguk-ngangguk santai aja gitu ya. Tapi jangan salah, di balik itu musiknya yang asik buat ngecil, liriknya itu sad boy parah loh, Yansers. Ceritanya tentang cowok yang patah hati nih, patah hati berat gara-gara gebetannya ternyata lebih milih jalan sama cowok lain yang namanya Trevor. Makanya dia mikir, aduh, mending gue gak tahu apa-apa deh biar gak sakit hati gitu. Aduh, ini cocok banget buat kamu yang lagi pengen nikmatin pagi dengan vibe santai tapi tetap cool gitu ya. Kita battlein dengan Dua Lipa, Dance the Night.

Kalau lagu yang satu ini energinya 100% positif ya, Sir, ya. Musiknya kental banget sama nuansa disco, ada glitternya, upbeat juga, bikin badan kamu otomatis pengen joget gitu pagi hari ini. Kalau makna lagunya juga savage banget bisa dibilang, yaitu menceritakan ketangguhan seseorang yang biarpun lagi sedih atau patah hati nih, dia gak mau kelihatan hancur dan bakal terus nari di bawah lampu disco gitu. Lagu yang perfect banget buat jadi alarm pagi kamu ya, biar semangat, biar ngerasa beh gitu, ngejalanin hari Kamisnya. Jadi langsung vote sekarang juga yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @ijfmsurabaya. Kamu timnya, tim Impala, the less I know the better. Oh.

lagu, mohon bersabar Youngsters ya. Alvin masih mencari lagu yang kamu rekomendasiin ya. Kita lanjut dulu, semoga waktunya pas Youngsters ya untuk memutarkan semua rekomendasi lagu kamu. Kita lanjut dulu satu rekomendasi lagu dari Kak Randy ya. Tadi mau dengerin lagunya Last Child alias anak terakhir, yaitu Sekuat Hatimu.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.

0: Weekend Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Dua band punk rock Indonesia, yaitu NTRL dan Sukses Lancar Rezeki Amin, bakal gelar tour keliling Indonesia yang mereka kasih nama NTRL XSLR Tour Bapak Anak, yang gak cuma manggung biasa aja, tapi juga punya misi sosial ya stars, yaitu buat ningkatin awareness soal nasib guru honorer di Indonesia yang masih underpaid, sekaligus menggalang dana untuk guru honorer di Indonesia. Rangkaian tour mereka ini bakal dimulai di Yogyakarta tanggal 19 September, terus lanjut ke Madiun di tanggal 3 Oktober, lanjut lagi ke Lampung di tanggal 23 Oktober, di Purwokerto tanggal 31 Oktobernya, dan ditutup di Jakarta tanggal 28 sampai 29 November. Nah, hasil penggalangan dana itu akan diserahkan ke guru-guru honorer di tempat mereka ngadain tour ini nanti ya, stars.
0: DJ Highlight by DJ FM.

You're listening to 94.4 Unit DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Sambil ditemenin sama lagunya Nicole Zinger ya. Nicole Scherzinger, ada Whatever You Like, rekomendasi lagunya dari Kak Ferdi. Ya. Dan Alvin mau remind kamu kembali untuk yang belum vote back to back song pagi hari ini, yang search kita lagi battlein dua musisi internasional yang rumornya ini sudah tersebar namanya menjadi headliner di Coachella 2027 alias di tahun depan ya. Yaitu tadi Alvin lihat ya, vote-nya tuh seri ya search ya. Jadi Alvin butuh suara kamu lagi untuk yang belum vote di back to back song pagi hari ini. Kira-kira pilihan kamu siapa? Apakah kamu memilih Tame Impala dengan lagunya The Less I Know The Better? Kalau Tame Impala sendiri, lagu yang ini itu membahas seorang cowok yang naksir berat. Naksir berat sama seorang cewek yang serius, tapi cewek itu malah jadian sama cowok lain gitu kan. Jadi daripada dia harus makan hati ngelihat kemesraan mereka berdua ya, dia tuh milih buat pura-pura enggak peduli dengan bilang the less I know the better gitu kan. Semakin sedikit gua tahu, semakin baik buat kesehatan gua. Jadi lagu ini cocok banget buat kamu yang pengen Kamis paginya ditemenin sama vibes-nya santai, effortless, tapi kepalanya tetap asik manggut-manggut gitu kan. Atau kamu timnya Dua Lipa, Dance the Night.

Kalau ini ceritanya tentang seorang yang nolak buat kelihatan hancur di depan orang lain, biarpun hatinya tuh lagi remuk, youngsters ya, atau harinya tuh lagi kacau balau lah bisa dibilang. Dia bakal tetap dandan rapi, pasang senyum terbaik gitu kan, dan terus menari semalaman di bawah sorot lampu disco. Ya, perfect banget buat kamu yang butuh suntikan semangat Kamis pagi ini, meledak-ledak biar gak ngantuk gitu ya, stars ya. Jadi kamu tim siapa? Apakah kamu tim Impala atau Dua Lipa? Watch me dance. Nah, ya stars ya, Alvin mau ucapin sorry juga buat yang sudah request lagu, tapi ternyata tadi requestnya sudah full ya, sers, sampai closingan ya. Sorry banget, ada dari Mas Yusuf Uuk ya, yang tadi pengen dengerin lagunya Asking Alexandria Final Episode ya. Terus ada dari Kak Adnan ya, kalau gak salah ini nomornya Kak Adnan, pengen dengerin lagunya The Overtune Yang Cinta. Tapi ternyata sudah full request. Luar biasa, semangat Kamis paginya memang agak rame nih ya pagi hari ini, jadi tidak bisa terputar full gitu. Jadi mohon maaf banget kalau tadi terakhir ada lagunya Avenged Sevenfold Mia, itu sudah dari kakak siapa ya tadi ya, kakak Klar ya, benar nggak? Iya, kakak Klar. Terus ada lagunya My Chemical Romance Disenchanted ya, sama kakak Rizky atau siapa tuh tadi ya. Nah, sudah terputar juga di akhir. Terus ada lagunya Kak Ferdi ya. Oke, untuk back to back song ya, yang sers ya, yang sudah masuk ada dari siapa? Kakak Yusuf Triyono. Oke. Oh, tadi Kak Yusuf Triyono ada cerita juga nih. Katanya kalau Sunset Vibes yang bikin lagunya Cadas itu ada Kak Kiki ya. Terus di weekend, Kamis, Jumat, dan pas KDB, pekas KDB siaran Sunset Vibes, langsung di demo youngsters, kembalikan Kak Kiki siaran kata dia. Wah, yang kemarin ya Kak Yusuf ya, jujur aku pernah juga tuh siaran di Sunset Vibes, banyak yang protes, katanya Kak Kiki mana gitu kan, kok beda nih Sunset Vibes-nya, bukan Kak Kiki. Nah, namanya juga sudah fans beratnya kayaknya ya, jadi kayak gak boleh tergantikan nih gitu kan. Aduh, berat juga ya. Semangat Kak Alvin sembari belajar dan menguasai maunya yang sers dan bikin rame pas program kakak. Jangan sepi kayak kuburan meskipun kakak termasuk penyiar yang baru. Oke, amin. Terima kasih Kak Yusuf ya. Kak Yusuf tadi milihnya Dua Lipa. Oke, Dua Lipa satu suara dari Kak Yusuf. Diputar waktu kakak sudah closing aja kak, gimana tuh usulanku? Waduh, tidak bisa Kak Yusuf Triyono, soalnya kalau setelah closing kan sudah bukan programku gitu kan. Jadi itu masuknya program lain ya ibaratnya. Jadi tidak bisa aku puterin. Jadi mungkin buat teman-teman yang search yang belum sempat terputar, nanti boleh besok rekomendasiin lagu aja ya. Masih bersama Alvin di The Morning Crew jam 6 sampai jam 9 pagi. Tapi requestnya jangan telat. Kisaran jam pagi-pagi boleh tuh request, biar nanti gak full request kayak hari ini gitu kan. Kakak Yanti, Dua Lipa. Terus ada dari Kakak Ferdi. Kak Ferdi vote-nya Tem Impala. Kak Ferdi vote Tem Impala. Oke, Kak Reno. Kak Reno juga vote Dua Lipa ya, sers ya. Lalu ada dari DJ DB. DJ DB ternyata di sini. Dua Lipa udahlah, nggak pakai lama. Oke, siap. Kalau dari WhatsApp berapa tuh? Dua Lipa, 4, 5 suara Dua Lipa, yang satu suara dari Tem Impala ya. Kita cek ada

0: di Instagram Kakak Pramudita sudah request, sudah vote Tem Impala dong. Oke, berarti total semuanya adalah Tem Impala ada 2 suara, sedangkan Dua Lipa ada 1, 2, 3, 4, 5 suara. Oke, berarti pemenang Back to Back Song pada pagi hari ini dimenangkan oleh Dua Lipa dengan lagunya Dance the Night. Dan satu lagu lagi ada yang berkolaborasi dengan Blackpink, Kiss and Make Up. Thank you so much yang semuanya yang sudah ikutan vote di Back to Back Song pada pagi hari ini ya. Terima kasih banyak. Dan buat kamu yang tadi rekomendasi lagunya belum sempat terputar, kita ketemu lagi besok ya di hari Jumat di jam dan program yang sama, tetap di The Morning Crew jam 6 sampai jam 9 pagi. Yesers ya. Semangat hari Kamisnya melanjutkan aktivitas kamu yang kerja, yang kuliah, semangat semangat semangat ya. Langsung saja kita sambut pemenang Back to Back Song kita pada pagi hari ini. Please welcome Dua Lipa.
1: Back to Back Song pilihan yang terbaik.

Sehari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya, bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai deh.

0: Breakfast Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Steph. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau

0: Podcasters. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya Youngsters dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam. Mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika? Astaga. Asal tahu aja.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: New release on DJ Amber.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Kali ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal bahas soundtrack dari film Moana live action.
2: Di jalurmu, kau di lautan, kau terbang ke pantai tersembunyi.
1: Ceritanya sama lah kayak versi animasinya. Bedanya ini versi orang asli aja yang bakal diperanin sama Catherine Lagaaya dan Dwayne The Rock Johnson. Nah, yang bikin ini spesial, Disney lagi-lagi ngerilis theme song versi lokal. Judul aslinya kan Along The Way. Versi Indonesianya jadi Sepanjang Jalan ya, Stars. Yang dibawain sama Lyodra, Amora Lemos, dan Silent Open Up. Fun fact, kolaborasi ketiga musisi tanah air ini terpilih buat jadi end credits yang mengakhiri cerita film Moana di bioskop. Kalau kamu perhatiin liriknya, ini tuh ngomongin soal keberanian buat ninggalin zona nyaman demi ngejar apa yang benar-benar kita mau. Walaupun jalan ke depannya gak jelas. Tergambar lewat liriknya, carilah horizonmu, ketenangan di segara biru, lawan waktu cari pulaumu, ikuti jalanmu tanpa ragu.

0: Liodra sama Amora di lagu ini juga kerasa beda, lebih upbeat, lebih energik dibanding Jauh di Sana yang Liodra bawain di Moana Tsu dulu, yang lebih ke ballad gitu ya, ya Stars. Jadi emang sengaja dibikin ngebeat buat nunjukin sisi Moana yang lebih berani. Nah, yang paling unik ada bagian rap yang dibawain sama Silent Open Up yang masukin sentuhan lirik khas Indonesia Timur ke lagu ini. Jadi ada rasa yang Indonesia banget gitu di lagu ini.
1: Moana, Nona mau naik ke sana kah?

0: by DJ FM.
1: Tamagotchi is ready to bring your childhood memories back. Yes, konsol lucu ini bakal balik lagi dengan ukuran yang jauh lebih kecil, youngsters. Dan bukan jadi gantungan lagi, tapi jadi cincin. Makanya namanya adalah Tamagotchi Ring. Tamagotchi Ring ini jadi Tamagotchi terkecil yang pernah dibuat, youngsters, berukuran 28 mm dengan cara bermain yang sama kayak dulu. Ngasih makan, ngajak main, dan merawat hewan virtual yang ukuran hewannya juga pasti lebih kecil lagi, yaitu 0,56 inci. Bandai kasih harga Tamagotchi Ring ini seharga 7.700 yen atau kalau dirupiahin mencapai 850.000 rupiah. Gimana? Tertarik nostalgiaan dan beli Tamagotchi Ring?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Hari ini aku kebetulan lagi UTS.
4: Waduh.
3: Jadi dari pagi sudah dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menguji mental dan perut ya.
4: Wah, ada berapa mata kuliah yang diujiankan hari ini, Ninda?
3: Ada dua.
4: Wah.
3: Dua mata kuliah dengan soal per mata kuliahnya 50 soal tuh. Mempersiapkan strategi. Untuk strategi dari aku tuh, kalau mata kuliahnya banyak itu dibagi waktunya, kayak waktu senggang-senggang gini sore sama nanti malam tuh buat belajarnya, dibagi per sesinya biar gak budrek.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Youngsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau apa?
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
9: Yeah.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi lo Youngsters, karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: Ada open recruitment nih dari Snoop Dogg Youngsters. Dia cari orang yang ngejalanin pekerjaan sebagai pencicip ice cream internasional. Jadi pekerjaannya nanti bakal cobain berbagai rasa, kasih masukan sekaligus ngikutin tren makanan dan juga budaya dari berbagai negara. Kalau kamu bertanya-tanya, dia kan penyanyi ya, ngapain coba Snoop Dogg ini buka lowongan nyicipin ice cream? Nah, ternyata karena dia itu punya brand ice cream Youngsters, namanya Dr. Bombay. Gimana, kamu minat nggak? Gajinya lumayan loh Youngsters, mencapai 170 juta rupiah per bulan. Bisa keliling negara-negara lain juga buat nyicipin ice cream. Terus kamu tinggal bikin konten makan ice cream ini Youngsters. Nikmat banget kan kerjaannya?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ FM.

0: Until we G again.
1: Aduh sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
2: Mulai kan guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
1: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? Aduh parah.
2: Ini mau kamu jadiin stiker? Terus kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
1: Iyalah.
2: Eh, gak bahaya apa, Rah?
1: Bahaya? Bahaya kenapa?
3: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu gak terima nih youngsters. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
5: You really.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh.

Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur, walau tetap gak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan males ya, youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: FM. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.

0: burgernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

94.3 di JFM Delta Bad Youngsters Radio. Halo Youngsters, kembali lagi bersama Hans di Jam Youngsters siang hari ini yang bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan ya. Dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti, Hans bakalan puterin lagu-lagu Indo favorit kamu, dan juga Hans bakalan kasih info-info menarik buat kamu nih. So ya, jangan kemana-mana Youngsters, siapin makan siang kamu, siapin kopi kamu, dan tentunya siapin lagu-lagu pilihan kamu yang akan diputerin di DJ FM Surabaya.

Yuk listeni lagu Terlalu Lama Sendiri dari Kunto Aji ya. Kalau dengerin lagu ini tuh Hans jadi kepikiran deh ya. Ada gak sih di antara kamu semua nih yang sekarang tuh lagi nyaman banget sendirian gitu? Kayak bukan gak mau punya pasangan sebenarnya ya, tapi kayak udah terlalu nyaman sama hidup sendiri gitu ya. Mau pergi tinggal pergi, mau makan tinggal pilih, terus mau tidur seharian juga gak ada yang nanya, kamu di mana sih? Tapi ya gitu, kalau lucunya itu ya kadang bilang aku nyaman kok sendiri, tapi pas lihat teman upload foto couple terus makan berdua, dalam hati ya Tuhan kapan giliran aku. Tapi ya udahlah, santai aja ya, sendiri juga bukan berarti kesepian ya, Hansers. Siapa tahu sekarang memang lagi tuh ya, ya syukur aja kalau belum datang ya juga nggak apa-apa gitu, nggak usah ditunggu. Pokoknya fokus sama diri kamu sendiri aja dulu. Anyways, welcome back di Jam Hansers yang hari ini barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Gimana, Hansers, di hari Kamis ini aku baru sadar dan baru nge kalau hari ini tuh hari Kamis loh. Entah kenapa aku lupa kalau hari ini tuh udah hari Kamis. Cepet ya, termasuk cepet ya dari Senin ke Kamis tuh dengan waktu kayak gitu, aku ngerasanya cukup cepet gitu loh. Karena jujur aja hari Kamis tuh biasanya udah mulai ngerasain aura-aura weekend gak sih? Kayak hari ini tuh biasanya udah gak terlalu pusing mikirin kerjaan, jadi udah santai. Pikiran udah kayak ngerencanain weekend besok mau kemana dan ngapain aja. Biasanya sih gitu ya kalau udah masuk hari Kamis tuh. Kamu gimana, udah ada planning belum nih yang harus ada planning atau agenda weekend besok mau kemana dan ngajak siapa gitu? Kalau belum ada juga gak apa-apa banget, di planning aja mulai dari sekarang juga gak apa-apa ya. Hari ini juga kita bakal santai aja. Selama 2 jam ke depan Hans bakalan nemenin kamu di siang hari ini. Ya mungkin sekarang udah masuk jam istirahat dan udah mempersiapkan makan siangnya. Udah pada beli makan siangnya dan juga beli kopinya buat kita chill bareng-bareng di siang hari ini ya. Anyways, buat kamu yang mungkin ada rekomendasi lagu di siang hari ini yang bisa banget Hans puterin, boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau lewat Instagram juga bisa dan boleh banget ya, Hansers. Kalau kamu ada Instagram ya harusnya ada sih ya. Kamu tinggal buka Instagram kamu, cari Instagram kita di @djfmsurabaya. Kalau sudah ketemu, kamu tinggal ceki-ceki di Instastory ya. Di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. And mention juga buat kamu yang mungkin baru bergabung di jamnya yang Sers atau di JFM Surabaya dengan frekuensi 94.8 kalau di siang hari ini khusus untuk puterin lagu-lagu Indonesia aja. Jadi kalau kamu lagi dengerin atau suka nih sama musisi-musisi Indonesia yang lagunya on repeat di playlist kamu, boleh banget langsung aja update ya. Dan juga kalau kamu ada musisi lokal yang pengen diputerin, entah itu dari lokal Surabaya atau mungkin lokal Jawa Barat sana, boleh banget, anything, pokoknya anywhere, pokoknya boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp dan juga Instagram kita ya. Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. Dan buat sekarang sambil menunggu kamu drop rekomendasi lagu di siang hari ini, aku mau puterin dulu lagu dari Miki Zia, Aku Udah Lupa.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya, On Ears udah ada.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Punk rock Indonesia yaitu NTRL dan sukses lancar rezeki amin bakal gelar tur keliling Indonesia yang mereka kasih nama NTRL XSLR Tour Bapak Anak, yang gak cuma manggung biasa aja tapi juga punya misi sosial ya Stars, yaitu buat ningkatin awareness soal nasib guru honorer di Indonesia yang masih underpaid sekaligus menggalang dana untuk guru honorer di Indonesia. Rangkaian tur mereka ini bakal dimulai di Yogyakarta tanggal 19 September, terus lanjut ke Madiun di tanggal 3 Oktober, lanjut lagi ke Lampung di tanggal 23 Oktober, di Purwokerto tanggal 31 Oktobernya, dan ditutup di Jakarta tanggal 28 sampai 29 November. Nah, hasil penggalangan dana itu akan diserahkan ke guru-guru honorer di tempat mereka ngadain tur ini nanti ya, Stars.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Selamat hari Kamis untuk gadisku yang manis, asik. Anyways, welcome back di Hans di jam yang sesiang hari ini, yang bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti ya. Dan dari tadi sudah Hans puterin lagu-lagu dari Hans ya, sekarang giliran nih lagu-lagu dari kamu nih. Aku mau ceki-ceki dulu nih di siang hari ini, ada yang paling gercep dan saat-saat itu ada dari Kak Fabian ya. Halo Kak Fabian, selamat siang, gimana kabarnya di siang hari ini Kak Fabian? Semoga masih semangat dan bahagia selalu ya, harus dong ya. Hari ini Kak Fabian katanya mau diputerin atau dengerin lagunya Rizky Fabian yang judulnya itu Penantian Berharga. Siap, menanti siapa sih kamu Kak Fabian? Oke Kak Fabian, satu lagu buat kamu ya, nanti bakalan samanin di playlist, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Ada juga dari Mas Ali Gozali. Halo Mas Ali, selamat siang. Hari ini Mas Ali katanya pengen diputerin dua lagu sekaligus. Katanya lagu pertama itu dari Marcel yang judulnya Sesuka Hatimu ya. Yang kedua itu untuk adiknya Mas Ali ini ya, yang katanya pengen dengerin lagunya Anggis Devaki yang Kisah Tanpa Dirimu. Siap. Dua lagu buat kamu Mas Ali. Yang pertama buat kamu dan yang kedua buat adik kamu, nanti bakalan samanin di playlist ya, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Ini Mas Reno nih baru bergabung. Halo Mas Reno, gimana kabarnya di siang hari ini Mas Reno? Hari ini katanya Mas Reno mau diputerin lagunya For Events lagi dong. Yang apa nih? Yang apa Mas Reno? Coba ditulis dong judul lagunya biar Hans tahu nih, kan For Events lah lagunya banyak nih ya. Kamu pengen yang dengerin kayak gimana nih? Coba kasih tahu ke Hans, nanti biar bisa Hans cari rekomendasiin lagu dari For Events yang cocok buat didengerin siang hari ini. Mungkin kamu bisa mendeskripsikan suasana hati kamu nih Mas Reno, gimana suasana hati kamu saat ini ya? Mungkin lagi senang, lagi bahagia.

Awon gitu ya, terus minumnya es teh atau mungkin kopi americano, ditambah lagu-lagu yang chill dari DJ FM Surabaya, makin jos-jis gitu ya. Oke deh, nanti satu persatu dari kamu lagunya Hans puterin ya. Ada juga nih yang katanya mau diputerin lagunya Kenris yang judulnya itu Semesta dari Bunda Dian ya. Oke, Bunda Dian, buat kamu nanti satu lagu Hans amanin di playlist ya. Ada juga dari Kak Elizabeth yang katanya mau diputeri lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Oke, satu lagu buat kamu Kak Elizabeth, dan juga beberapa dari kamu nih yang sama requestnya dengan Kak Elizabeth ya. Ada dari Kak Altnia, ada juga dari Kak Banyu ya. Dan masih banyak lagi yang hari ini katanya pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor. Siap, satu persatu lagu dari kamu semua yang sesudah Hans amanin di playlist ya. Jadi tinggal tunggu aja, tunggu sampai jam 1 siang nanti sampai playlist kamu terputar. Pokoknya jangan kemana-mana ya, jangan beranjak dari tempat duduk kamu, atau mungkin jangan diubah ya frekuensi di 94.8-nya. Boleh, pokoknya ditungguin aja sampai jam 1 siang nanti. Dan buat sekarang aku mau puterin dulu lagu yang tadi sudah direkomendasiin sama yang paling sat-sat gercep gabungan di siang hari ini. Siapa lagi kalau bukan Kak Fabian yang katanya pengen dengerin lagunya Rizky Febian. Hampir sama ya namanya. Hari ini katanya mau diputerin lagunya Penantian Berharga, spesial buat kamu di siang hari ini. Enjoy.

0: DJ FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
0: Dengerin lagu-lagu Indonesia hit di DJ FM.
7: Hai semuanya, aku Tiara.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: by DJ FM.
1: Ada open recruitment nih dari Snoop Dogg Youngsters. Dia cari orang yang ngejalanin pekerjaan sebagai pencicip ice cream internasional. Jadi pekerjaannya nanti bakal cobain berbagai rasa, kasih masukan sekaligus ngikutin tren makanan dan juga budaya dari berbagai negara. Kalau kamu bertanya-tanya, ya kan penyanyi ya, ngapain coba Snoop Dogg ini buka lowongan nyicipin ice cream? Nah, ternyata karena dia itu punya brand ice cream Youngsters, namanya Dr. Bombay. Gimana, kamu minat nggak? Gajinya lumayan loh Youngsters, mencapai 170 juta rupiah per bulan. Bisa keliling negara-negara lain juga buat nyicipin ice cream. Terus kamu tinggal bikin konten makan ice cream ini Youngsters. Nikmat banget kan kerjaannya?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

Itu tadi Hindia lewat secukupnya ya Sas. By the way, pernah gak sih dari kamu gitu ya yang sekarang mungkin lagi capek tapi sebenarnya bukan butuh solusi gitu ya, bukan butuh dinasihatin juga sebenarnya. Kadang kita cuma butuh satu orang yang mau dengerin cerita kita sambil bilang mungkin kayak udah cerita aja dulu gitu ya. Dan ternyata sekarang ada loh namanya yang source, yaitu self care versi sederhana. Ini mana namanya adalah menelepon sahabat terbaik ya. Karena kadang healing itu nggak muluk-muluk soal staycation, ngopi mahal atau mungkin ya belanja check out barang yang sebenarnya kita nggak butuh-butuhin amat gitu ya. Kadang cuma sekedar telepon sahabat, terus awalnya tuh cuma bilang kayak aku boleh gak cerita sebentar gitu. Bentarnya tuh bentar berjam-jam gitu ya, tahu-tahu gitu ya udah kayak semua pun dibahas gitu, mulai dari masalah hidup, mantan, kerjaan, sampai gosip-gosip yang kadang kita juga nggak tahu itu gosipin siapa gitu ya. Tapi serius ya, serius ngobrol sama orang yang kita percaya gitu ya, ternyata tuh memang bisa bikin kita merasa lebih lega. Iya nggak sih? Sebenarnya nggak sama sahabat doang, cuma sama pacar juga bisa, sama orang tua juga bisa. Cuma kali ini aku bahasnya sama sahabat ya. Kayak dukungan sosial dari teman atau sahabat tuh bisa ngebantu banget seseorang gitu ya, atau mungkin ngebantu kamu menghadapi atau ya membantu mengurangi stres dan mengurangi rasa kesepian gitu ya. Percakapan yang kayak jujur, terbuka juga bisa ngebuat kita tuh ngerasa di cerita ada tempat untuk curhat, untuk berkeluh kesah gitu ya. Dan ini menarik ya, kadang kita gak selalu butuh jawaban gitu ya. Kadang yang emang kita butuhkan itu cuma seseorang gitu, yang ngedengerin tanpa kayak buru-buru bilang udah sabar aja. Ini udah pattern banget nih ya, kalau kita udah cerita pasti ujung-ujungnya kayak udah sabar aja gitu. Atau yang paling ngeselin kan aku udah bilang. Nah ini nih yang paling nyebelin tuh pasti kalau udah kita cerita panjang lebar gitu ya, pasti responnya dia kan aku udah bilang gitu ya. Please, kalau teman lagi curhat gitu ya, kadang jangan langsung berubah jadi motivator gitu ya, psikolog dadakan gitu apalagi ya, dan konsultan kehidupan gitu ya. Mungkin dengerin dulu aja gitu ya. Ini buat jadi good listener ya yang sus, karena punya orang yang bisa kita percaya dan ajak ngobrol tuh suportif tuh juga perannya dalam ngebantu ngurangi rasa kesepian tuh juga tinggi banget gitu ya. Tapi aku penasaran nih youngsters, kalau kamu nih ya lagi punya masalah gitu ya, kamu tipikal orang yang langsung telpon sahabat kamu buat curhat gitu, atau mungkin tipikal orang yang bilang adah gak apa-apa deh aku sendiri aja gitu ya, padahal udah siap nyediain segala hal yang berhubungan dengan galau, termasuk playlist-playlist galau tuh udah kamu siapin buat menemani rasa kesepian kamu gitu ya. Tapi sebenarnya kamu tipikal orang yang mana nih? Atau mungkin kalau kamu biasanya orang yang sendiri, emang sering banget sendiri gitu, gak punya sahabat, teman, atau mungkin pacar, dan atau gak dekat sama orang tua, pasti larinya ya sekedar me time, atau mungkin menghabiskan waktu dengan jalan-jalan sendiri sambil dengerin musik gitu, atau kayak gimana. Coba dong kasih tahu ke Hans gitu ya, yang terus apa yang biasanya jadi pelarian kamu ketika kamu lagi stres, depresi, atau mungkin lagi butuh ruang untuk bahagia atau ruang untuk menyenangkan diri kamu sendiri gitu. Dan sebenarnya siapa orang yang pertama yang biasanya kamu hubungi kalau kamu butuh cerita nih? Kalau Hansi ya pastinya sahabat, atau mungkin kalau enggak ya orang tua gitu ya. Kalau orang tua tuh biasanya agak takut gitu ya, takut kayak ngeganggu kesibukannya gitu. Mungkin ada beberapa orang sebagian yang ngerasa kayak enggak dekat sama orang tuanya, ada juga yang dekat. Biasanya prioritas orang tuh beda-beda ya. Yang pertama kali dihubungi ketika lagi butuh sesuatu untuk tempat cerita gitu ya. Ini jadi buat kamu yang mungkin hari ini lagi nyimpen banyak cerita, gak apa-apa kok ya sus, kalau belum siap cerita sekarang gitu ya. Tapi kalau suatu hari kamu butuh tempat buat cerita, jangan lupa mungkin ada seseorang selesai gitu, langsung aja cerita ke Hans ya lewat DJ FM Surabaya. By the way, langsung aja kita dengerin Kuto Aji Ilu Mabiru spesial buat kamu.

0: Naik berapa kilo? Kok cabi banget pipinya? Agak hitam nih kamu. Habis panas-panasan di mana? Ih, bajunya norak banget deh.
1: Apa sih? Besok aku diet aja deh. Suntik putih deh. Stres. Kok dibully netizen gini?
2: Stop cyberbullying. Komentar negatif yang kamu tulis di media sosial itu bisa berdampak buruk buat korban yang search. Bisa jadi korban jadi kehilangan kepercayaan diri, merasa malu, trauma, dan serba salah gitu. Yang terparah, bisa frustasi dan melukai diri sendiri. Kalau kamu ngerasa media sosial udah gak baik buat kesehatan mental kamu, mulai cari

Now you listening lagu dari Side Pony lewat lagu September. By the way, September selamat datang ya. Selamat tinggal bulan Agustus yang rasanya ini udah kayak 5 bulan itu ya. Aduh, serius deh. Aku ngerasain kalau bulan Agustus kemarin tuh benar-benar panjang banget enggak sih? Ada enggak sih yang ngerasain yang sama kayak aku? Kayak tiap lihat kalender tuh kok masih tanggal segini gitu ya. Kok ritme perharinya tuh juga lambat banget gitu ya. Tapi ya semoga September ini jadi bulan yang lebih baik lagi ya. Yang semoga yang lagi nunggu kabar baik, semoga dapat kabar baik. Yang lagi nunggu gajian juga semoga duitnya awet ya, sampai akhir bulan nanti diawet-awetin aja pokoknya duitnya. Karena di hari di bulan September dan seterusnya sampai akhir tahun nanti, kita gak ketemu sama yang namanya tanggal merah yang ses. Jadi ya, kita nikmati aja hari-hari tanggal hitam ini ya, beberapa bulan ke depan. Jadi semoga kamu kuat, sehat, dan semangat selalu ya. Pokoknya semoga bulan ini banyak bahagianya, lebih sedikit dramanya, dan semoga apapun yang lagi kita perjuangin pelan-pelan menemukan jalannya. Amin. Dan aku mau menyapa dulu nih sebelum lanjut di siang hari ini. Udah ada yang gabungan lagi ya dan drop rekomendasi lagunya lewat WhatsApp dulu. Yang terus hari ini yang sudah gabungan lagi, aku menyapa kamu Kak Mang Tia. Sorry, hari ini yang katanya mau request lagunya Overnight, Kita Lewati Berdua. Sip, lagunya cocok banget nih buat mengawali awal bulan ini ya. Thank you Mang Tia buat rekomendasinya, nanti bakalan samanin di playlist ya. Ada juga nih dari Kak Akari yang katanya mau diputerin lagunya Nekila yang judulnya itu My Man Gue. Siap, satu lagu buat kamu nanti bakalan samanin di playlist ya. Ditunggu aja pokoknya. Dan kita geser ke Instagram yang search, karena udah ada beberapa dari kamu yang ngisi question box dan juga yang sudah drop di DM Instagram ya. Hans ceki-ceki dulu di DM. Hari ini masuk dari Kak Kevin Graham nih dari Cianjur. Halo Kak Kevin, selamat siang. Hari ini Kak Kevin katanya mau diputerin lagunya Lala Huta yang Kisah Romantis katanya. Oke, nanti bakalan ceki-ceki buat playlist lagunya di playlist ya. Siang hari ini kalau ada Hans puterin, kalau belum ada nanti Hans kabarin ke kamu lagi ya buat Kak Kevin. Jadi ditunggu aja, oke? Dan aku mau bacain dulu yang di question box yang terus kira-kira di siang hari ini pada pengen dengerin lagu apa nih? Ada dari Kak Ken FM yang katanya mau dengerin lagu dari Ken Riz yang judulnya itu Semesta. Oke, belum Hans puterin ya tadi, jadi ditunggu aja. Ada juga dari Kak Ray Soy 90 yang katanya pengen diputerin lagunya Samuel Cipta yang judulnya itu Senja Sudut Kota. Siap, satu lagu buat kamu ya Kak Ray. Ada juga dari Kak Mia Dilar Q yang katanya mau diputerin lagunya Nabila Tahiyah yang judulnya itu Menikmati Kebohongan. Siap, satu lagu buat kamu Kak Mia ya. Ada juga dari Kak Ardilais yang katanya pengen diputerin nih lagunya Fajar Nur yang judulnya itu Salah Apa Aku. Oke, dan yap, itu dia rekomendasi lagu dari kamu siang hari ini yang sos. Nanti Hans amanin di playlist atau mungkin Hans ceki-ceki dulu ya. Nanti kalau ada Hans puterin, kalau belum ada juga Hans kabarin ke kamu semua yang sos ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Dan sekarang mumpung masih jam 12.20 nih ya, masih ada sekitar 40-an menit buat stay di DJ FM Surabaya, khususnya di jam yang siang hari ini. Boleh banget kalau ada rekomendasi lagu yang pengen diupdate siang hari ini ya, boleh banget update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau update lewat Instagram juga bisa, dan boleh banget ya. Kamu tinggal buka Instagram kamu, cari Instagram kita di @DJFMSurabaya. Kalau sudah ketemu, kamu tinggal ceki-ceki di Instastory, di itu Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya ya. Gampang ya, pokoknya lagu Indo spesial buat siang hari ini yang sos. Jadi jangan kemana-mana, mungkin yang belum makan siang selamat makan siang, dan bisa dipersiapkan juga makan siangnya atau mungkin kopinya buat yang sekarang lagi ngantuk berat banget ya. Boleh disiapin Americano-nya segelas gitu ya, dan juga disiapin lagu-lagu favorit kamu tentunya. Dan buat sekarang untuk mengawali nih ya, ibaratkan mengawali aja bulan September ini biar makin seru, kita dengerin lagu Overnight Kita Lewati Berdua. Jadi buat September ini usahakan kamu gak ngelewatinya sendiri ya, bulan ini harus berdua ya. Jadi ini dia Overnight Kita Lewati Berdua spesial buat kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga.

0: sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Alright, the music just turns.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada makeup loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada makeup. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa makeup. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

Masih di 94 di GFM. By the way, yang just random question nih. Kapan terakhir kamu semua nonton TV? Karena serius deh, coba diingat-ingat ya. Kapan terakhir kali kamu bener-bener duduk nyalain TV terus nonton acara yang lagi tayang, atau mungkin acara yang sering banget kamu tonton di TV gitu ya. Karena sekarang tuh aku ngerasa TV kayak apa ya? Kayak artefak gitu, ya gak sih? Karena benar-benar udah jarang banget disentuh, jarang banget dinyalain gitu ya. Kalau di kamar aku sendiri tuh ada TV yang seharusnya. Tapi jujur aja, terakhir kali aku pakai kayaknya pas zaman COVID deh. Dan itu pun juga karena semua orang tuh lagi lebih banyak di rumah gitu ya. Sekarang kalau mau nonton sesuatu ya tinggal buka YouTube, mau cari berita tinggal buka HP, mau tahu sesuatu ya Google gitu ya. Tapi ngomongin soal Google nih ya, sekarang ada loh temanku yang search yang pakai TikTok tuh sebagai alternatif Google gitu ya. Jadi misalkan dia mau cari rekomendasi tempat makan, bukanya tuh Google dulu gitu ya. Coba cari di TikTok gitu. Bukanya buka Google dulu tapi dia coba carinya di TikTok gitu kan. Mau tutorial juga carinya di TikTok gitu ya. Mau cari review tempat juga di TikTok, mau cari info TikTok lagi gitu ya. Emang ya dunia teknologi ini yang search berkembang pesat dan cepat banget ya. Media sosial juga sekarang semuanya udah ada dalam satu genggaman gitu ya. Mau nonton film ada platform streaming, mau dengerin musik ya tinggal buka aplikasi gitu ya. Mau lihat video pendek ya TikTok juga ada, Reels juga ada, Short juga ada ya. Semuanya compact, simple dan tinggal scroll gitu ya. Jadi wajar gak sih kalau menurut aku TV itu sekarang udah mulai terasa kayak gak jadi pilihan pertama lagi gitu ya. Dan baru ngomongin soal TV nih, ada satu kabar dari tayangan yang kayaknya menemani masa-masa kecil kamu gitu ya, ketika mau berangkat sekolah di pagi hari gitu ya. Yang terus tadi aku nemu sebuah postingan ya, yang dia bilang tuh kalau setelah kurang lebih 20 tahun menemani penonton di Indonesia, tayangan SpongeBob SquarePants bakal berhenti tayang di JTV mulai 1 September 2026. Dan banyak orang yang mulai ngerasa kayak, waduh, tontonan masa kecil aku udah gak ada nih di TV. Sekarang aku nontonnya di mana gitu. Kan masih ada YouTube, masih ada yang lainnya gitu ya. Jadi alternatif gitu loh. Karena jujur aja sebenarnya buat generasi kita gitu ya, yang sos generasi kita tuh emang kamu berapa Hans gitu ya. Generasi Gen Z, biasanya Gen Z, milenial gitu ya. Gen apa sih kayaknya sosok lah ya buat masih nonton SpongeBob gitu ya. Karena SpongeBob tuh menurut kakku jadi bagian dari masa kecil gak sih? Kayak pulang sekolah nonton SpongeBob atau enggak minggu-minggu gitu. Minggu pagi biasanya udah nyalain TV nonton SpongeBob gitu. Atau biasanya kalau anak-anak zaman dulu gitu ya, ada tontonan di TV yang sersiah yang jadi penanda kalau dia udah siap mau berangkat atau mungkin dia udah telat atau enggak. Jadi tontonan di TV itu kalau anak dulu nih, FYI aja nih ya, anak dulu nih ya, biasanya kalau nonton TV itu channel-channel TV atau serial di TV itu jadi patokan buat ketika kamu mau berangkat sekolah gitu ya. Ada gak sih yang kayak gitu? Biasanya ya, kalau nonton Rudy Tabudi, iya gak sih? Chuck Zone gitu ya. Biasanya itu udah mulai masuk di jam-jam kita baru bangun gitu ya. Kalau udah masuk, atau enggak ya, kalau Chuck Zone tuh biasanya udah mau telat gak sih, udah mau jam 7 gitu. Terus kalau Dora itu biasanya terlalu pagi banget gitu kan, biasanya jam 5 gitu. Terus kalau yang paling aman tuh biasanya apa ya, aku lupa deh. Pokoknya SpongeBob tuh udah kayak di fase yang cukup telat gak sih. Iya gak sih yang terus. Kalau aku sih ngerasanya dulu kayak gitu ya, udah telat banget, udah jam 7 lebih nih, jadi udah segera berangkat gitu ya. Ada gak sih yang masa kecilnya kayak gitu sebagai patokannya ketika mau berangkat sekolah itu nontonnya serial TV gitu ya. Karena TV tuh kalau pagi-pagi pasti udah nyala gitu ya, sambil nemani makan pagi atau mungkin sarapan gitu ya, sambil prepare buat berangkat sekolah gitu ya. Masih aja ditonton gitu ya. Terus kalau ngomongin soal SpongeBob lagi gitu ya, kalau dulu kan kita nonton SpongeBob tuh ngerasa kayak SpongeBob tuh jadi channel yang lucu gitu ya. Padahal dulu kita nonton kayak juga dibikin ketawa-ketawa. Tapi sekarang kok makin gede, makin relate sama karakter satu karakter gitu ya, namanya Squidward, yang sebenarnya paling relate sama kehidupan dewasa. Kalau sekarang kamu nonton SpongeBob lagi ya, kayak iya juga ya. Kayak aku dulu
kayak benci banget sama Squidward, tapi sekarang aku merasakan apa yang dirasakan sama Squidward nih. Udah kehidupan dewasa banget ya di Squidward tuh. Jadi kayak sekarang nonton SpongeBob tuh di umur yang dewasa 20-an ke atas gitu ya. Atau mungkin sekarang yang kamu udah punya anak gitu ya, tapi ngerasa tuh kayak nonton SpongeBob sih apa sih tontonan ini kocak banget, kayak gak relate. Tapi ketika ngelihat Squidward di posisi itu, kita memposisikan sebagai Squidward gitu ya, kayak ngerasa aduh ini relate banget lagi ya. By the way, ngomongin soal tayangnya SpongeBob lagi ya, balik lagi, ternyata di 1 September kemarin sebenarnya masih ada di TV yang seharusnya, ternyata belum ada resminya. Kenapa belum ada resminya kapan buat JTV ini benar-benar stop tayangin SpongeBob yang seharusnya. Jadi ya kamu bisa masih menikmati ya selagi masih ada di TV gitu ya, dan selagi masih kamu pakai itu TV ya. Kalau enggak ya bisa cari alternatif lain yang seharusnya. Di YouTube sekarang udah ada kok, jadi aman aja ketika kamu mau flashback untuk nonton-nonton kayak mungkin yang kamu gak punya TV, atau mungkin TV kamu udah dijual gitu karena kamu lebih memilih buat gadget aja gitu, nonton di gadget gitu ya. Bisa banget kamu cari alternatif di YouTube atau mungkin platform TV lainnya yang sekarang udah ada di gadget juga gitu, udah ada aplikasinya, jadi aman aja gitu ya. Jadi gak ada alasan buat kamu gak throwback atau gak flashback ke masa-masa kartun zaman dulu gitu ya. Tapi kartun apa nih? Aku penasaran yang sering banget kamu tonton dan jadi favorit kamu. Kalau aku ya, jujur aku suka banget sama Tom and Jerry lagi. Kayak lucu banget gitu loh, kayak gak ada dialog tapi segala actingnya tuh kayak lucu aja gitu ya. Terus ada juga mungkin yang suka Dora, ada Crayon Shinchan, ada Naruto juga. Atau mungkin ya apa nih karakter atau mungkin kartun favorit kamu nih yang source. Kalau sekarang aku yakin anak-anak zaman sekarang gen alpha atau mungkin gen beta gitu ya, yang baru lahir di beberapa tahun ini gitu ya, mungkin pada gak tahu kartun-kartun yang seru banget kayak dulu gitu ya, pasti bakalan jadi kenangan yang manis nih buat kamu yang sekarang mungkin udah dewasa gitu ya, udah punya anak, udah berkeluarga gitu. Kayaknya anak kamu kayaknya harus nonton beberapa kartun yang benar-benar kamu tonton gitu. Kamu bisa cari di YouTube yang ses, kalau mungkin gak ada di TV atau mungkin platform lainnya. Gampang banget, cari aja gitu ya, biar sekalian throwback dan mengenang masa-masa zaman dulu gitu. Oke, aku mau lanjut puterin lagu dari Dongker, Kisah Sedih Kontemporer, spesial buat kamu di siang hari ini yang mungkin pengen merasakan throwback gitu ya.

0: 101.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: yang kayaknya jadi penutup di siang hari ini. Stop ngelamun ya, Hansos ya. Waktunya buat balik kerja lagi, karena udah 2 jam nih Hans temenin kamu semua di siang hari ini lewat jamnya Hansos ya. Jadi setelah ini yang mungkin lanjut kerja, yuk disiapkan lagi yuk. Jangan ngelamun aja udah.
1: Sejauh langkahku di kota itu, kau dalam.
0: Aku yakin dari kamu udah pada kenyang nih ya, udah pada terbus energinya biar gak ngantuk, udah pada habis kopinya ya. Jadi siapkan, yuk masuk ke kerja lagi ya, masuk balik ke rutinitas lagi yang seles ya. Dan sekarang agak bahaya nih, udah kenyang, terus ngantuk, jadinya malas kerja nih. Jangan ya yang sos ya, jangan. Kita harus semangat lagi buat sampai jam 5 sore nanti ya, sampai kamu benar-benar pulang kerja baru bisa istirahat ya. Sekarang disiapkan semangatnya ya. Gak apa-apa, dipaksa aja ya yang sos ya, harus balik ke kerjaan lagi. Anyways, thank you buat kamu yang sos yang sudah stay tune hari ini, udah nemenin Hans ya, yang mungkin tadi udah drop rekomendasi lagunya lewat WhatsApp dan juga Instagram. Thank you buat yang sudah ngerekomendasiin lagu-lagu yang cocok diputerin di siang hari ini. Dan sorry buat yang lagunya belum terputar, ada beberapa lagu dari kamu yang ternyata belum ada di playlist hari ini. Jangan sedih ya, masih ada hari Jumat besok yang bisa kamu gabungkan lagi dari jam 11 sampai jam 1 siang seperti biasa di jamnya yang sos dan di frekuensi 94.8 khususnya ya. Dan jangan sedih lagi buat kamu yang setelah ini lanjut kerja, karena sore hari nanti ada DJ Kiki nih yang nemenin kamu yang sos di jam 3 sampai jam 6 sore di Sunset Vibes, special listening party lagu-lagu barat favorit kamu. So ya, jadi jangan bersedih hati, kita cukupin buat siang hari ini ya. Hans nemenin kamu nanti lanjut di sore hari sama Kiki ya. Sekarang siapin mental kamu, siapin tenaga kamu, siapin semangat kamu buat balik ke kerjaan lagi, balik buka laptop lagi ya. Dan sebelum Hans benar-benar tutup, ada satu lagu yang Hans siap puterin buat kamu ya. Tadi Mas Randy kalau nggak salah mau ngerekomendasiin lagu dari Naikila MMG atau Main Main Gue. Oke, Mas Randy sebagai penutup nih ya, Hans puterin buat kamu dan buat kamu semua yang serus ya. Selamat melanjutkan aktivitas and see you tomorrow yang serus. Bye-bye.

0: Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Fanya dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Kai yang judulnya Adult Sim. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sam.
1: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
2: Nomor apa sih?
1: Nomor WA.
2: Keras kamu ya?
1: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
2: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
3: DJ, puterin dong.
4: Aku Ican dari UNESA. Mau dong diputerin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagunya dari Rizwan Fadila yang judulnya Tak Satu Cerita. Puterin ya di JFM, makasih.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya, bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong.
6: Hai, nama aku Vinza, aku dari Surabaya. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengar, yaitu dari Silaon Seven, judulnya Bila Kau Tak Di Sampingku. Puterin ya, DJ FM, thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button. You really

0: sama penyiar DJ FM Surabaya lewat WhatsApp di 081-888-0948. Save sekarang!
1: DJ, puterin dong!
2: Hai, nama aku Anggun dari Saim. DJ FM mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu dari Izna, Time Boom. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Avengers Endgame Encore dipastiin jadi penghubung cerita sekaligus jembatan sebelum masuk ke pertarungan kolosal baru punya Marvel Cinematic Universe, yaitu Avengers Doomsday yang dijadwalin rilis Desember 2026. Sutradara Endgame Joe and Anthony Russo udah confirm juga nih ya Star, setelah trailer Endgame Encore dirilis 25 Agustus 2026 sebelum nanti filmnya tayang 25 September 2026. Nah, satu hal yang diyakini bakal muncul di Endgame Encore adalah peringatan dari Tony Stark yang kasih isyarat adanya keterkaitan sama karakter Doctor Doom. Wah, adegan apa lagi ya kira-kira yang bakal muncul di Endgame Encore? Kita tonton aja sih berarti filmnya di 25 September 2026 nanti.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu.

0: sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
0: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Febri dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Raisa yang judulnya Terserah. Puterinnya di JFM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, nama aku Vinza, aku dari Surabaya. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengar, yaitu dari Sheila on 7, judulnya Bila Kau Tak Di Sampingku. Puterin ya, DJ FM, thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Capsidin.

0: secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.
1: DJ, puterin dong.
2: Aku Iyo, DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagu dari Stray Kids, judulnya Stay. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
1: DJ, puterin dong. Hai DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku by Tayla, Push to Star. Terima kasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Tamagotchi is ready to bring your childhood memories back. Yes, konsol lucu ini bakal balik lagi dengan ukuran yang jauh lebih kecil, youngsters. Dan bukan jadi gantungan lagi, tapi jadi cincin. Makanya namanya adalah Tamagotchi Ring. Tamagotchi Ring ini jadi Tamagotchi terkecil yang pernah dibuat, youngsters, berukuran 28 mm dengan cara bermain yang sama kayak dulu. Ngasih makan, ngajak main, dan merawat hewan virtual yang ukuran hewannya juga pasti lebih kecil lagi, yaitu 0,56 inci. Bandai kasih harga Tamagotchi Ring ini seharga 7.700 yen atau kalau dirupiahin mencapai 850.000 rupiah. Gimana? Tertarik nostalgiaan dan beli Tamagotchi Ring?
0: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: DJ, puterin dong.
4: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang ya yang itu. Makasih DJ FM.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
2: Hah, serius kamu?
3: Bener, serius.
2: Karena apa? Apa yang nge-trigger kamu untuk, udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
3: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan. Sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
2: Oke.
3: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Kakak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Aku harus bantu gimana caranya untuk melunasin itu. Dan ini yang lebih sakit. Aku waktu itu kan punya pacar nih, Kak, ya. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
4: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
5: Halo DJ, puterin dong lagunya Wijaya 80 feat Sal Priati yang judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang. Dari aku, Nopal, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB, gimana? Aman gak PKKMB-nya kemarin?
1: Hai, aku Yusuf dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu lagu The Subway dari Capron. Thank you DJ FM.
2: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. New release on DJI.

0: Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fix sih, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya, simpelnya dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.
1: Puterin dong.
2: Halo DJ FM, aku Meli dari Surabaya. Request Gabriela by Cat Sai dong. Lagi suka banget sama lagu ini. Tiap denger rasanya pengen joget aja. Makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, nama aku Yoga dari Surabaya. Aku mau dong diputerin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, judulnya Anxiety dari Doci. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Wisnu Santika beberapa waktu belakangan ini nge-spill dia lagi di studio rekaman sama beberapa musisi. Garis bawahin dulu yang stars, beberapa musisi, berarti lebih dari satu nih. Karena memang buat album barunya nanti, yaitu Map of Feelings, Wisnu Santika bakal kolaborasi sama 9 musisi Indonesia yang stars. 9 musisi ini ada Rosa, Judika, Tiara Andini, Ari Lesmana, Enau, Maul Ibrahim Perunggu, Nuka, Fanny Sugi, dan Ivan Seventeen. Album Map of Feelings ini sendiri dirilis 27 Agustus 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Alhamdulillah, untung banget. Untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: DJ, puterin dong.
4: Halo DJ, nama aku Stefani. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Gea Indrawari, judulnya 1000 Kali. Makasih DJ FM.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.
1: Puterin dong.
2: Hai DJ, puterin dong lagunya Sienna Spyro yang judulnya Die on This Hill dari gue Atalah yang lagi sedang banget dengerin lagu ini. So, puterin ya DJ FM. Terima kasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: DJ, puterin dong.
5: Diana, boleh gak sih DJ Holocom tolong untuk diputerin salah satu lagu yang lagi sering banget aku dengerin. Ini lagunya dari Blackpink, judulnya Tuku. Aku suka banget sama lagunya, semoga teman-teman yang nantinya dengerin juga suka ya. By the way, makasih DJ FM.
6: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Hi, everyone. This is Lady Gaga.
1: Get ready for Level Up Your Mood, because all the hit songs are right here. DJFM. DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya BTS, judulnya Swim, dari aku, Nabila, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

News terus 99.8 di JFM, The Ultimate Radio Source Radio. Dan masih barengan sama Kiki, pastinya only on Sunset Vibes sore hari ini ya. Boleh ada Dautre with It's Not Over, and I hope it's also not over, youngsters. Bisa dibilang baru dimulai banget ya ini. Pemanasan dulu, pemanasan, youngsters. Sambil dipikirkan dulu baik-baik, kira-kira sore hari ini enaknya ditemenin sama lagu barat apa sih? Boleh yuk, langsung drop aja ke 081-888-0948 ataupun chat juga ke DM Instagram @djfmsurabaya nih, youngsters ya. Nggak pakai lama deh, pokoknya asalkan lagu-lagunya barat, dan kalau bisa yang top 40 ya, maksudnya yang lagu-lagu baru gitu ya, youngsters, biar kita juga update yang lagi in, lagi hot, or lagi charting apa nih kira-kira so far. Dan pastinya it's only us, youngsters, sore hari ini antara Kiki dan kamu. Ya, lagu dari Gracie Abrams dan juga Taylor Swift yang kali ini siap nemenin kamu True Sunset Playlist.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini. Tak berdaya, apabila harus
2: meninggalkanmu selalu. Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari yang ini.
4: Aku sama

Waduh, memulai Sunset Vibes dengan vibes yang pede. Apa nih, love yourself banget gitu kali ya, bisa dibilang youngsters, I love you but you lebih love me. Gak apa-apa, kita harus punya that kind of kepercayaan diri gitu ya, biar gak melulu kita tuh merasa rendah diri. Penting sesekali punya mindset-mindset kayak NPD ini. Tapi aku tuh selalu salfok sama nama boy group yang satu ini somehow, karena kan NPD tuh diidentikan sama sebuah kasus ya, stars ya, penyakit bisa dibilang, atau kelainan lah, disorder gitu kan bilangnya. Tapi mereka mencoba untuk mentwist pengertian dari NPD itself jadi new pusat dunia. Meskipun konsepnya rada mirip-mirip gitu ya, sama-sama narcissistic, tapi ya somehow berbeda, dikemas lebih Gen Z aja menurut aku, karena terbukti pasarnya ya adalah kita-kita yang juga gak kalah plenger gitu lah ya. And somehow kalau ngomongin soal yang new, selain mungkin ada pusat dunia yang mengudara sore hari ini, youngsters, lewat lagunya I Love You But You Lebih Love Me ini, ada juga yang new coming from Miley Cyrus, or should I say Miley sekarang ya. Dari rumor-rumornya nanti tanggal 18 September tuh bakal ada rilisan terbaru berupa album dari Miley Cyrus ini, youngsters. Tapi sekaligus dia memperbarui namanya menjadi Miley Only, alias ya udah Miley aja, nggak pakai Cyrus, nggak ada embel-embel nama belakangnya gitulah ya, stars ya. Menjadi fenomena yang menarik menurut Kiki, karena ternyata bukan cuma Miley Cyrus yang lagi rame, juga ada salah satu artis Indonesia yang kita kenalnya sebagai Ariel Tatum, itu announce herself kalau namanya udah ganti nih, youngsters. Ada perubahan yang dari nama aslinya atau nama yang kita kenal Ariel Tatum ini menjadi nama yang lain. Apakah ini akan menjadi sebuah tren nantinya? We'll see ya. Sementara kita listening party dulu aja lewat lagu-lagu dari Miley, youngsters. Kamu bakal bisa ketemuan sama Flowers ini. Even nanti kamu juga bakal ketemuan salah satu single hitsnya yang lain, Angels Like You.

Aduh, masih belum kebiasaan nih ngomong nama barunya. Gak apa-apa, pelan-pelan aja kali ya, Youngsters. Tapi seperti yang Gigi bilang, belum afdol kalau kita tidak menyertakan lagu Wrecking Ball ini. Karena kalau ngomongin Miley Cyrus tuh, kita gak bisa jauh-jauh sama nyentriknya itu loh. Termasuk juga ketika ada lagu Wrecking Ball ini, kayak Gigi langsung batin ya, Youngsters, pertama kali liatnya. Ini baru beneran si Miley Cyrus gitu loh. Tapi gak tahu era barunya nanti akan jadi seperti apa, terutama karena udah berganti nama menjadi Miley aja gitu ya, Youngsters ya. Apakah era atau sebuah fase baru menjadi unlock dari seorang Miley? Mungkin mau di tone down nyentriknya, atau justru punya personality yang baru juga. I don't know ya, yeah. Tapi meanwhile nanti kamu juga bisa pilih lagu Malibu.

Sambil pastinya sama-sama menyambut the new Miley gitu ya, yang stars ya, might I say welcome. Sama juga nih, kebetulan banget rekomendasi lagu dari Mas Yusuf Triyono hari ini datang dari Simple Plan Youngsters. Woohoo! Salah satu band yang juga menemani aku bertumbuh dan berkembang bisa dibilang ya. Sama juga kayak Miley, bahkan ketika dulu aku kenalnya belum Miley Cyrus ya, itu lebih kepada Hannah Montana ya. Terus sampai di titik ganti personality jadi Miley Cyrus, sekarang ganti lagi jadi seorang Miley. Wow, ya sama-sama welcome lah ya. Sama-sama welcome to my life yang mungkin dari tahap ke tahap, fase ke fase, bertambahnya umur selalu ditemani sama Miley. Kayak katanya Simple Plan yang satu ini berarti. Feel like breaking.

And also welcome to you Youngsters yang mungkin udah gabungan di DM dan juga di WhatsApp satu persatu nih. Aku mulai bacain ya, sabar. Kalau tadi udah ada Mas Yusuf yang menyapa aku, True lagu dari Simple Play juga. Wah, senangnya aku tuh karena Mas Yusuf hari ini bergabung lagi, terus ya kasih rekomendasi lagu lagi. Sambil ini membahas sedikit percakapannya sama DJ Alvin ya, ternyata tadi pagi katanya aku gak ngerti mereka sebenarnya ngobrolin apa nih Youngsters. Tapi tiba-tiba kata Mas Yusuf, DJ Alvin tuh sempat gantiin DJ Kiki beberapa waktu lalu kan di program Sunset Vibes. Tapi katanya di demo juga ya sama Youngsters ya. Mungkin udah cocok sama programnya masing-masing aja gitu kali ya. Jadi DJ Alvin tuh suaranya lebih morning-able. Apa sih bahasanya Youngsters? Atau mungkin kayak lebih cocok untuk membangunkan Youngsters di pagi hari dibandingkan suaranya Kiki gitu ya. Dan begitu pun sebaliknya, mungkin suara Kiki lebih melekat, lebih terbiasa didengarkannya di sore hari, nemenin kamu mungkin ketika lagi puncak sambat-sambatnya, jam-jam nanggung mau pulang sampai udah pulang perjalanan gitu kali ya Youngsters ya. Tapi ya udahlah ya, semuanya punya porsi dan fansnya masing-masing Mas Yusuf. Ada-ada aja, karena sampai dibikinkan fanbase loh aku loh sama Mas Yusuf. Katanya ini pendengar kaki ini kasih nama aja Kiki Lovers gitu kali. Bisa aja. Ada juga kakak Fabian nih, hari ini mau diputerin lagunya Marshmello yang Be Kind ya. Terima kasih, kamu juga kind hearted banget orangnya. Karena mungkin selain selalu ikut gabungan, terus drop rekomendasi lagu, tidak lupa loh selalu ada doa yang diselipkan untuk Kiki. Senang sekali untuk kakak Fabian. Semoga doa-doa baiknya berbalik kepada kamu ya, rezeki kamu juga melimpah dan kamu sehat-sehat selalu, bahagia. Jangan lupa, apapun masalahnya, apapun cobaannya di hari ini, udah dilepaskan aja, kita relief bareng-bareng di Sunset Vibes gitu kali ya. Ada juga loh sore hari ini, ada dari kakak siapa nih ya, wait Youngsters, dari kakak Rusdi dulu deh yang aku bacain deh sore hari ini, meskipun masih centang satu ya, terpantau ya. Tadi cuma bilang, kak aku mau dong request lagu, tapi habis itu menghilang. Di ghosting kah aku ini, kakak Rusdi, kemanakah kamu, cepat jawab WhatsApp aku. Ada juga dari Mas Bimo, halo selamat sore, mau ikutan vote listening partinya ya, tapi nanti aku bakal puterin, aku bakal spill sekali lagi. Meanwhile, aku puterin some 41-nya dulu kali ya, yang still waiting buat kamu lagi perjalanan di Pandaan aja dengan situasi dan kondisi mendung. Oke, baiklah. Sama juga ya, kalau ngomongin mendung tuh somehow still waiting juga. Kapan ya hujannya ya, puanas gak kuat sumpah. Kalau mendung-mendung mau hujan tuh cobaannya ini yang ster, soalnya bawaannya anginnya yang panas. Ya gak sih, ngerasa sama juga gak? Jadi banyak-banyaklah minum air putih dan juga cukupkan segala asupan vitamin, atau dibagusin lagi tuh yang namanya pola makan biar gak sakit-sakitan kali ya Youngsters ya. Ada dari Mas Reno juga, waduh sama, kangen banget aku Mas Reno, kamu apa kabar? Aduh, glad to be back ya. Ada Bottle Up dari Backstreet Boys, waduh kayaknya ini Mas Reno kalau Backstreet Boys
lawas ya, lebih cocok diputerin di The Morning Cruise sih. Tapi we'll see kalau seandainya ada di playlist, aku coba putarkan kali ya Mas Reno ya. Ada juga dari Mas Ali Gozali di Pasuruan. Halo, mau diputerin lagunya Ummi yang Cheerleader. Oke, ini juga agak lama. Oke, sama lagunya siapa nih? One Republic yang In Your Eyes. Oke deh, baiklah. Dan ada juga sore hari ini dari kakak, siapakah ini? Wait, kakak, namanya mana ya? Kak, nih nama username-nya soalnya cuma AUG aja nih. Kakak siapa sih namanya? Aku pernah menyapa kamu enggak ya dengan nama siapa nih? Nanti aku update lagi ya. Please remind me nama kamu siapa, nomor kamu belum di-save soalnya. Abis ini aku save ya, biar aku enggak kesulitan lagi mencari. Tapi kalau dari lagunya sih mau Not Today, Imagine Dragons. Oke, baik. Dan juga yang baru bergabung ada kakak Kevin Graham di Cianjur. Selamat sore kakak Kevin. Ditunggu untuk Bad Habits punyanya Ciren ya hari ini ya buat kamu ya. Ada juga nih siapa ya kakak? Oh ini Mas Aten atau Mas Randy nih kalau nggak salah. Tapi message-nya tiba-tiba dihapus. Gimana dong? Berubah pikiran kah? Coba ini kamu send ulang deh lagu rekomendasi kamu untuk aku puterin di Sunset Playlist yang sore hari ini ya. Kamu timbang-timbang lagi deh kamu. Yakinkan hatinya kamu dulu, gak apa-apa, gak masalah ya Yasters ya. Sementara ketemuan sama Marshmallow aja deh ya, yang udah ready di playlist aku sore hari ini Yasters.

judul lagu original soundtrack pakai bahasa Jawa buat ngidupin karakter filmnya yang ceritanya berasal dari Surabaya. Ayo-ayo kita bahas original soundtrack Nawila di The Ultimate Soundtrack kali ini. Nawila diangkat dari buku karya Reda Gaudiamo dan filmnya sendiri dikerjain sama Rian Adriandi. Di film ini, trio yang langganan nyiptain lagu hits yaitu Lali Ilmanino nyiptain satu lagu berjudul Sikilku Isomuni dan dijadiin original soundtracknya. Lagunya sendiri dibawain sama Luisa Adrina dan Azami Sauki pemeran Nawila dan Dul. Walaupun lagunya dibalut musik ceria, tapi dibalik itu lagu ini jadi penggambaran sosok Dul yang sangat legowo saat kakinya tak lagi sempurna dan diganti dengan kaki palsu terbuat dari kayu. Lirik pembukanya seperti dialog naskah yang bilang, Nawila, Tuhan telah berikan Dul anugerah, kaki baru yang buat Dul makin perkasa. Kaki ini kuat meskipun dijiwit, tak terasa apa-apa. Lalu Dul sadari dengan kaki ini pasti aku menang lomba lari. Malah sekarang ini, sikilku isomuni bagai simfoni.

0: nanti iso muni beneran lho.
1: Wah, iya toh. Kita sama yang kuning kecil kita nyanyi bareng.
0: Benar, bisa bantu kita nyanyi kayak gini.
1: Wiro lupa.
2: Coba kau dengarkan betapa merdu.

0: Yasters Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.

0: Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambe.
3: Hai, saya Ariel Tatum. Jangan lupa stay tune terus di 94.8 DJ FM Surabaya. The Ultimate Youngster Radio.
4: DJ FM.

Kalau semisal not today ya Stars ya, kamu dikenal sebagai nama kamu yang sekarang. Karena tadi sebelum aku puterin lagu Imagine Dragons, aku juga sempat puterin ini Station ID Ariel Tatum ya Stars, yang mungkin kita kenalnya ya udah Ariel Tatum aja gitu. Tapi sebenarnya dulu tuh nama lahirnya adalah Ariel Putri Tari, dan sekarang digantilah Ariel Dewinta Ayu Sekarini. Katanya untuk menghormati nama yang diberikan sama grandparents-nya, neneknya gitu kalau nggak salah ya yang Stars ya. Tapi emang kalau Kiki pribadi tuh di rumah sempat ada perdebatan itu lagi yang Stars ya, antara orang tuanya Kiki dan saudara-saudaranya mama, saudaranya papa, untuk memberikan akhirnya namanya Kiki yang sekarang ini itu siapa. Dan bahkan katanya sempat pilih-pilih maknanya juga gitu loh yang Stars. Nah, jadi sebagai seseorang

yang tumbuh dan besar dalam keluarga yang percaya kalau nama adalah bener doa gitu ya, Starsia. Aku punya pertanyaan buat kamu sore hari ini. Kira-kira kamu kepikiran gak sih nama yang menurut kamu tuh kayaknya keren aja? Nama yang kalau hari ini aku mungkin bukanlah Mas Bimo, aku bukanlah Kak Yanti, aku bukanlah Mas Yusuf, aku bukanlah Mas Reno, tapi aku adalah titik-titik-titik. Coba kalau kamu lagi ngayal gitu, yang sters ya, pernah kepikiran gak keren nih nama aku ini nih? Coba ya, kamu sambil ikutan gabungan yang sters di 081-888-0948 ataupun bisa juga di Instagram at DJFM Surabaya, kamu kirim true DM boleh banget, 'cause I'm still here and I'm still waiting.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Salfok, Mas Bimo tadi sempat ngechat yang Stars katanya lagunya sore hari ini mantep-mantep banget. Lah, ya iyalah. Kan datang dari rekomendasi kamu gitu loh, ya Stars. Yuk, buruan tambahin satu lagi yang versinya kamu dong, ya Stars dong. Karena aku siap menemani kamu apapun situasi dan kondisinya. Termasuk juga nih yang gak kalah mantep sore hari ini adalah lagu-lagu dari Miley. Kita listening partikan ya Miley ini ya yang Stars ya, sambil bancaan soalnya katanya habis ganti nama jadi Miley only gitu. Miley gak pakai Cyrus, Miley aja gitu kan ya. Dan sore hari ini Flowers sudah di vote sama Mas Yusuf Triyono yang Stars. Tapi ternyata Mas Yusuf Triyono ini agak dilema, bimbang, galau, gundah gulana gitu ya, antara Flowers atau lagu ketiga. Star ya, karena sebelum aku play, aku spill dikit nih lagu ketiganya. Mampir dulu ke lagu kedua pilihan Mas Bimo tadi. Angels Like You. Dan juga nih yang Stars ya.

juga enggak ya kira-kira. Soalnya ini emang lagu apa ya, lagu hitsnya juga gitu loh ya. Start dari cukup lama waktu itu menurut aku Miley rilis album yang satu ini kayak jadi apa comeback gitu loh. Dan lumayan lama lagu ketiga ini, lagu yang bakal Kiki spill ini, charting atau mencolok dan juga bertahan gitu ya di chart. Banyak yang suka dan banyak yang dengerin lagu yang satu ini gak putus-putus. Maksudnya kayak dengerin terus gitu ya, on repeat, nah itu dia. Kenapa susah banget menemukan bahasanya nih ya, tiba-tiba agak ngeblank ya. Siap-siap ya Stars, karena nanti kamu juga bisa ketemuan sama Wrecking Ball.

Sambil nanti juga ada Melibu nih yang stars dari Miley Cyrus yang juga bisa masih potensial ya untuk aku puterin di kurang lebihnya jam 4:30 sore. Jadi buruan gak pakai lama yang stars, kamu ikutan vote lagu-lagu dari Miley Cyrus sore hari ini. Kamu bisa langsung ikutan pollingnya di Instagram story, kamu cek aja @djfmsurabaya, atau boleh juga kamu chat ke nomor WhatsApp ya. Kayak tadi yang ikutan vote di WhatsApp sih ada Mas Bima dan juga Mas Yusuf Triyono. Yesters. Kira-kira dari 4 lagu yang udah Kiki spill sore hari ini, mana sih yang harus aku putarkan terus sih? 2001 kali mungkin loh, kebanyakan ya. 2 lagu aja ya, stars, masing-masing 1 kali.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
0: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum. Jerawat atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegir ini.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: The Ultimate Youngsters Radio.

Satu lagu dari Eleven Kind baru aja kamu dengerin di Sunset Playlist sore hari ini, Youngsters. Well, gak tau kenapa ya kalau inget Eleven Kind tuh, Youngsters, aku langsung keingetnya sama Chase Music yang lumayan skena-skena gitu, yang somehow juga lagi rame. Mungkin kalau kita tadi ngomongin fenomena ganti nama gitu, Youngsters ya, yang bahkan terjadi secara internasional, maksudnya kayak di Indonesia public figure yang ganti nama, di luar negeri juga gitu, yang sampai akhirnya kita listening party kan. Well, salah satu juga fenomena yang cukup menarik perhatian aku datang dari dunia yang rada-rada skena adalah ini nyopet. Kok jelek banget sih Ki ingetnya? Iya, karena gak tahu kenapa gitu ya, Youngsters ya, aku sempat dibikin salah fokus sama ini sebenarnya, operasi pesta copet yang lagi tayang juga kan ya di bioskop, ngomong-ngomong. Karena mereka tuh mau mengambil kisah cinta atau kisah cerita atau POV gitu loh, maksudnya Kiki, yang gak biasa dari sebuah konser yang mungkin kita biasanya identik dengan seru-seruan, dan terutama kalau musik-musiknya lumayan skena tuh alirannya kan rada-rada apa ya, rada punk atau kenceng gitu kan, yang kurang lebih mau digambarkan di OPC atau operasi pesta copet ini gitu loh, Youngsters. Yang akhirnya ada potensi untuk si oknum-oknum ini mencopet. Tapi Youngsters ya, lucunya atau mungkin nggak tahu apakah memang terinspirasi dari OPC ini, fenomena mencuri atau mencopet ini juga terjadi di konser Avenged Sevenfold, Youngsters ya. Tapi ini bukan sekedar nyopet HP atau mungkin dompet ya, ini nyurinya adalah ambulans, Youngsters. Gak ini ya, gak main-main, maksudnya kayak kelihatan mata banget ya kan, gede gitu jelas-jelas. Jadi ada namanya Grace Vicente, Youngsters. Jadi dia sampai diamankan sama polisi di daerah Phoenix gitu, karena katanya mencuri ambulans di luar venue dari konsernya Avenged Sevenfold. Yang bikin aku tuh kayak gak, semua kayak gak habis pikir gitu loh. Jadi emang kondisinya malam-malam sih, di jam-jam 11 malam gitu loh, Youngsters. Nah, ada sebuah mobil ambulans ini, dia emang nyala mesinnya tuh. Jadi emang gak ada orangnya, kayak lagi ditinggal gitu sama para medisnya. Katanya sih lagi ngambil tanduk gitu loh, yang sersi para medisnya ini. Jadi emang kayak dibiarin aja si ambulannya. Tapi kesalahannya memang juga nyala, kok nyala gitu ya. Dan gak tahu apa yang comes in her mind si Grace ini tadi. Ya udah, dicurilah si ambulan ini. Dan karena mungkin terburu-buru ya, dengan adrenalin dan juga perasaan kayak wah nyuri ambulan nih gitu kan, akhirnya si Grace ini malah nabrak kendaraan lain juga gitu loh, Youngsters. Tapi memang katanya ini rada plenger, maksudnya kayak ada di bawah pengaruh obat-obatan dan juga alkohol, yang akhirnya mungkin memotivasi aksinya gitu loh. Aduh, ada-ada aja ya, Youngsters ya. Udah, biarkan ini stop sampai di sini ya. Jangan dijadikan contoh atau mungkin faktor yang mendukung kamu untuk ikutan nyopet sesuatu juga ya, Youngsters ya, di momen-momen konser yang juga lagi marak atau lagi banyak-banyaknya. Udah, kita menikmati aja gitu ya, apa yang ada di atas panggung, udah itu yang menjadi

Meskipun mungkin ada Avenged Sevenfold with So Far Away yang star sore hari ini, tapi nyatanya lagu-lagu pilihan kamu tuh udah gak jauh lagi sih. Terutama dua lagu dari Miley Cyrus ya, yang bakal Gigi puterin nih sore hari ini. Maaf belum kebiasaan ngomong Miley doang gitu loh ya. Terus ya udah Gigi puterin langsung kali ya lagu-lagu dari Miley nih ya. Terus yang ternyata pilihan pertama kamu tuh adalah lagu keduanya Gigi, lagu kedua yang ada di listnya Gigi untuk listening party answers. Enjoy Angels Like You.

Yes, udah aku puterin satu lagu ya, ya Stars ya. Dan aku mau lanjut langsung aja, gak pakai lama gitu kan, puterin lagu kedua. Jadi siap-siap ya Stars. Kalau semisal nih lagu jagoan kamu termutar, langsung ketik satu aja buruan ya. Karena emang cukup sengit gitu. Aku puterin lagu-lagu yang emang hitsnya Miley menyambut album terbarunya gitu loh. Emang ya Stars ya, masih tanggal 18 September. Masih ada ya mungkin seminggu dua minggu lagi lah ya. Seminggu, iya seminggu dua minggu. Hari Jumat alias ikutan Friday New Releases. Sabar-sabar dulu kali ya, ya Stars ya. Kita nikmati dulu aja lagu-lagu yang

Udah menemani kita selama ini, coming from Miley Cyrus yang akan comeback jadi seorang Miley only ini. Di lagu kedua, Youngsters, kamu bakal ketemuan sama Wrecking Ball.

0: aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after? Aput, kalau ditanya apa sih yang udah kamu lakukan sebagai pemuda untuk negeri

0: ini? Apa yang udah kamu lakukan untuk anak-anak muda yang lain?
1: Alhamdulillah, aku bisa bikin lapangan pekerjaan untuk anak muda lain dengan usaha wedding organizer dan juga usaha kakak aku.
0: Nah, rasanya sebagai seorang leader di usia muda, gimana tuh?
1: Susah-susah gampang sih, karena di usia muda ini kayak masih labil. Emosinya juga harus nge-handle sesama anak muda Gen Z sekarang ya.
0: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, host your day asters, jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, host your day asters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

sih seputar nama-nama yang mungkin jadi impian kamu. Waduh, atau nama-nama yang kayaknya menarik nih Ki. Aku pengen deh punya nama-nama kayak gini karena keren ya. Dan sebenarnya ini part of perkembangan zaman juga gitu, youngsters. Kalau dulu mungkin nama-namanya ya such as Agus, terus siapa lagi, Bambang, Yusuf. Jadi kayak lagu ya, Agus Hari Bambang dan Ika Sia, itulah pokoknya. Ah, tapi kalau sekarang tuh namanya gak tahu kenapa kebule-bulean, ya gak sih? Yang terus kayak gen alpha sih yang aku merasa tuh kayak beralih ke gen alpha, namanya tuh susah-susah. Jadi Jacqueline, jadi siapa? Jesseline, kayak wow, kenapa nih? Kayak tidak Indonesia sekali aja, tapi not in a bad way ya youngstersnya. Maksudnya kalau anak di era segitu terus namanya masih Bambang, kayaknya juga dibully gitu loh. Karena emang udah beda zaman aja dan gak apa-apa banget. Bahkan ketika Kiki aja ya, Kiki masih kecil tuh youngsters, Kiki tuh juga ngerasa nama Kiki tuh kayak biasa banget gitu loh. Ngelihat kalau nama-nama orang-orang di sekitar aku, ini POV dari anak yang sekolahnya di swasta ya, kayak keren gitu loh. Pedro, habis itu Sams, cewek-ceweknya tuh ada Jessica. Panggilannya kan Kiki gitu ya, tapi nama panjang aku kan ada Raranya. Jadi kadang itu nama panjang, exactly-nya nama depan gitu loh. Jadi kadang ada orang yang manggil Rara, ada orang yang manggilnya tuh Kiki gitu. Dan menurut aku itu nama yang cukup berbeda dan jarang, tapi tidak membuatku merasa keren gitu. Jadi dulu aku tuh pengen banget ya

Nih, if I have to go first youngsters, aku dulu pengen banget punya nama Odette. Tulisannya tuh Odette, inspired dari nama salah satu karakter Barbie kesukaan aku. Kalau kamu juga ada besar dan bertumbuh di era-eranya Kiki tumbuh ya, itu ada Barbie, especially yang edisi Swan Lake youngsters, namanya itu Odette. Kayak cantik aja gitu. Tapi ternyata nih youngsters, nama Odette ini sangat-sangat susah untuk digapai ya, bahkan nggak familiar sekalipun di teman-teman aku yang mungkin namanya juga kebule-bulean. Kayaknya dia bukan yang pure nama barat kayak nama Amerika yang sepopuler itu juga gitu loh at that time. Nah, tapi karena aku tidak bisa memilih nama ya, nama itu kan udah bersama-sama dengan aku lahir, jadilah aku menggunakan nama yang mirip-mirip youngsters ya sebagai nama baptis aku. Nah, salah satu mungkin keunggulan karena aku agamanya Katolik gitu ya. Jadi bisa punya nama baru, maksudnya punya nama lain lagi gitu, atau istilahnya nama baptis yang aku pilih sendiri. Karena aku juga kebetulan baptisnya bukan yang baptis pas bayi. Jadi tetap aja gitu punya privilege memilih itu tadi ya youngsters. Nah, nama baptis aku adalah Odilia. Jadi kayak sedikit mirip, sedikit ada ke seni si ke sinambungan sama kayak nama Odette itu tadi, kayak ya Odette Odilia, Odette Odilia, oke lah gitu ya kan. Tapi ya itu adalah nama untuk YTTA sebenarnya, maksudnya kayak nggak semua orang tahu kalau nama aku tuh ada Odilianya gitu loh, karena kan bukan nama yang tertulis di KTP or di KK atau di akte lah ya mungkin yang starsnya. Nah, tapi kalau versinya kamu apa, coba aku sambil baca in ya yang seterusnya. Tadi aku sempat ngobrol-ngobrol juga sama kakak Auk ya yang seterusnya. Dia tuh namanya jujur bagus, tau gak sih yang seterusnya. Tapi bukan cuma bagus, unik juga, terbukti dari nama panggilannya ya. Tadi kan aku sempat bingung nih, manggilnya aku apa ya? Kalau nama atau username-nya di WhatsApp tuh kan AUG gitu loh tulisannya youngsters. Ternyata ya udah panggil aja Auk Kak Kiki gitu, karena orang-orang sekitaran aku ya panggilnya itu Auk itu tadi gitu kan. Tapi fun fact ya, ketika aku tanya, "Eh, nama kamu lucu banget gitu. Apakah Auk nih stands for Agustus?" Out of nowhere ya, ke kesotoyannya Kiki aja gitu kan. Tapi ternyata enggak, memang namanya dia tuh unik aja gitu loh youngsters. Dari nama tengahnya pun nih katanya adalah science. Hah? Lucu banget gak sih? Kayak wow, apakah memang orang tuanya dulu sangat-sangat suka dengan mata pelajaran IPA, atau justru punya harapan kalau anaknya nih nanti akan berhubungan dengan hal-hal yang IPA-IPA gitu. Gak tahu ya jujur. Tapi kalau dari kakak Auk sendiri tuh bilangnya justru dia anaknya gak IPA banget gitu loh, lebih ke IPS lebih ke akuntansi gitu katanya yang terus. Tapi lucu ya, menarik-menarik gitu. Kayak apa sih namanya, kayak nggak biasa gitu namanya, nggak ya pasaran, ah itu dia bahasanya mungkin ya lebih tepatnya. Tapi kalau dari namanya kakak Auk, sebenarnya menurut aku ada satu kekurangan sih, huruf depannya aja A gitu loh youngsters. Kalau huruf depannya A tuh kan absennya awal-awal ya. Jadi duduk gak bisa pilih yang di tengah, apalagi yang di belakang gitu loh. Dipanggil juga urutan yang awal-awal ya. Tapi ternyata kakak Auk proud dengan namanya youngsters. Justru dia gak kepikiran loh mau mengganti namanya menjadi something else gitu ya. Dan kalau mungkin boleh sedikit cerita juga, Ariel Tatum kan mengganti namanya menghargai pemberian neneknya gitu ya. Kalau Kiki sendiri tuh pemberian namanya
justru bukan dari mama papa Yesus, tapi dari budenya Kiki. Nah itu dia. Jadi mungkin ya, mungkin kalau kamu juga punya nama-nama yang cukup unik gitu, yang search dream name-nya kamu, atau bahkan nama kamu yang sekarang tuh ternyata dari seseorang, siapa pemberian, boleh juga loh kamu sekalian sharing atau cerita gitu yang search. Mungkin kita have something in common, ya kan. Nah ada juga nih dari Mas Bimo. Tadi aku sempat nanya, kalau Mas Bimo bukanlah Mas Bimo, kira-kira namanya siapa? Dia pengennya tuh ini, tahu gak sih yang search? Jujur aku udah gak expect tadi ya sama jawabannya. Tiba-tiba dia pengen jawabannya ini, apa? Pram. Lah iso ayo ancen kok Mas Bimo, Mas Bimo. Katanya Bram, kalau tanyain kayak lah apa sih Bramiku, Bram kan lumayan ini ya, lumayan dikai kuyonan gitu loh. Kan Bram tuh ada istilahnya om. Iya gak sih yang, kamu sering dengar juga gak sih youngsters istilah Om Bram? Nah kalau Mas Bimo, menurut Mas Bimo ya, nama Om Bram ini keren tau. Karena Bram tuh kayak vibesnya yo nakal sih, tapi kayak sogeh gitu loh Faf. Ya ampun, jadi kayak dia sampai bilang ayo sini sama bro, Om Bram. Nakal kancane Mas Bimo ini. Aduh sampai menyebut, aku menyebut pokoknya. Aduh ya. Tapi masing-masing orang punya cerita, masing-masing orang punya dream name-nya yang search, dan gak ada yang salah about it. Kita tinggal sambil mengolah dan bersyukur aja sih kata aku ya. Karena benar, nama itu adalah sebuah doa. Kayak aku yang dulu mungkin merasa namaku biasa aja growing up, yang search banyak orang yang memuji namaku karena katanya unsur Jawanya tuh kerasa banget di nama aku gitu. Jadi kayak beberapa kali orang tuh ketika kenalan sama aku kayak, siapa namanya? Oh namanya ini, nama panjangnya ini. Kayak, oh wow cantik banget gitu. Jadi mungkin you hate it now, tapi in the future there's something yang membuat kamu menyadari kalau ternyata makna nama kamu tuh seindah itu lagi. Asik! Ditunggu ya Yasar, siapa tahu masih ada yang mau sharing nih, mumpung udah masuk di jamnya Kringis Social Day juga. Cerita tentang nama mungkin, karena jujur selain nama Odet Yasar, aku dulu juga pengen banget dipanggil as Olivia. Ya gak kenapa-napa sebenarnya, cuma sesimpel karena One Direction pernah bikinin lagu buat Olivia ini.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Kalau dari tadi kita kayaknya ngomongin soal nama gitu ya, youngsters. Well, mungkin kamu juga harus kenalan nih sama Elma dan juga Basil. Mumpung ya, filmnya juga masih tayang nih, youngsters. Dan Bandung, persembahan dari Verona Film. Satu film yang mungkin aku bakal rekomendasiin buat kamu nih sore hari ini ya, youngsters. Kamu bisa langsung cek aja di bioskop kesayangan kamu. Karena dari film yang satu ini kita bisa banyak sekali belajar. Antara Elma dan juga Basil, dua nama yang udah Keke sebut nih, dua-duanya adalah pelajar di kota Bandung. Karena sesuai sama filmnya ya, film judulnya ini kan Dan Bandung, diangkat dari novel karyanya P.D. Baik sama sutradara Rudy Sujarwo. Dan akhirnya ada Titin Suryani juga sebagai produsernya, yang mereka tuh ternyata datang dari keluarga yang cukup berbeda lah ya, stars bisa dibilang. Antara Elma yang keluarganya tuh kaya raya, berkuasa, dan juga Basil ini yang sebenarnya sederhana aja tapi hubungan sama keluarganya tuh hangat. Nah, mereka tuh karena berbeda ya, jadi kurang disetujui lah, kurang dikasih restu nih akhirnya. Tapi kira-kira mereka bisa gak ya berjuang demi cintanya mereka ini, youngsters? You better find yourself out. Karena nanti kamu juga bakal bisa ketemu sama Rafael, terus Shana Shannon, ada juga Keisha Lebronka, Razan Zu, Theo Sapo, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan juga Tike Priyatnakusuma di film yang satu ini, youngsters. Sudah tayang sejak 20 Agustus 2020. Jadi mendingan sekarang juga kamu sambil cek ya update-nya di sosial media, ada di @filmdanbandung. DJ FM.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack by DJ FM kali ini, kita bakal bahas OST yang dibawain sama pemeran filmnya sendiri. Film debut garapan Christo Emmanuel yang tayang di bulan Agustus 2025. Di bawah rumah produksi Imaginary, film ini bakal diperanin sama Omara Esteghlal, Nirina Zubir, Mawar Deyong, Muhadli Aco, yang biasanya nyutradarain kali ini bakal acting, dan masih banyak lagi. Ada banget komedinya nih film Youngsters, sampai ke bawah di konsep official music video dari OST filmnya yang dinyanyiin sama Mawar berjudul Tinggal.

punya beat yang ringan banget di kuping, tapi energik. Beda banget deh sama lagu-lagu Mawar yang kita dengerin biasanya, yang sedih, mellow gitu ya. Lagu Tinggal Sendiri nyeritain tentang seseorang yang menyesali kebohongannya, terlambat sadar, takut ditinggal, dan ragu apakah maafnya masih bisa diterima. Nuansa penyesalan ini dibalut dengan lirik yang sederhana tapi dalam maknanya. Ya, tergambarkan lewat liriknya yang tinggal dan jangan meninggalkanku. Bolehkah ulangi waktu? Tinggal, biarkan ku sampaikan sesalku. Sampai kau lelah, tinggal dan jangan meninggalkanku.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ini nih, lihat, lihat baik-baik foto ceweknya.
1: Oh, iya, ingat. Kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
1: Eh, iya lagi bener. Iya, itu ceweknya kan?
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
1: Eh, jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
1: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sededam-dedamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan yang nggak benar ya. Ngefoto orang diem-diem, apalagi nge-share foto ke sosmed dengan kata-kata yang tidak mengenakan itu, sama aja kita melanggar hak moral pencipta dan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai pasal.

0: 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Youngsters, aduh, kalau ngomongin soal tahun 2025 yang kayaknya nih ya udah tinggal menghitung hari aja menunggu pergantian tahun, kira-kira apa sih gebrakan yang udah kamu buat, youngsters? Nah, kalau kali ini Kiki udah tersambung sama salah satu mahasiswi dari ITS yang gebrakannya gak main-main nih. Ya, langsung aja kita dengerin ceritanya kali ya, sambil aku ajak kenalan dulu sama Fide. Halo.
1: Halo semuanya.

0: Nah, sebelum menginjakan kaki di sana, aku selalu kepikiran. Kemudian aku juga berdoa agar bisa memaksimalkan setiap proses belajar yang aku jalani di sana. Terus juga aku tertarik sama bidang energi baru terbarukan. Jadi, aku sangat punya impian buat magang di PGE. Nah, pada saat aku udah magang dan menjalani aktivitas di sana, aku sering berinteraksi dengan warga sekitar. Aku nemuin suatu hal yang nyentuh hati aku. Jadi di sana masih banyak orang-orang yang belum paham gimana uap panas bumi bisa diubah jadi listrik. Mereka menganggap sebagai sesuatu yang susah dipahami. Dan di situ aku melihat bahwa energi panas bumi yang sebenarnya merupakan salah satu kekayaan terbesar Indonesia kok menjadi konsep yang sulit dipahami ya sama masyarakat. Padahal energi terbarukan ini bisa banyak membawa kebermanfaat untuk kita semua. Nah, dari situ aku muncul ide untuk bikin maket panas bumi sebagai media visual edukatif sebagai jembatan pemahaman mereka. Gitu Kak awalnya.
1: Wow, tapi apa sih yang akhirnya memotivasi? Kok tiba-tiba ngomongin soal geotermal panas bumi? Apa yang terbesit di benaknya Vide waktu itu ketika aku kayaknya pengen deh ngenalin soal energi terbaru dari masyarakat sekitar, dari anak-anak, jadi bentuknya adalah market pembelajaran.
0: Ya, jadi aku tuh ngerasa edukasi tentang energi itu sering dikenalinya tuh ke orang-orang yang udah dewasa. Padahal kebiasaan peduli lingkungan, misalnya membuang sampah pada tempatnya, itu kan harus ditanamkan sejak kecil. Nah, dari hasil pengamatan aku, juga beberapa guru di sekolah mereka itu bilang kalau proses pembelajaran di kelas itu masih cenderung formal dan belum cukup menarik minat anak-anak. Terus juga, fun fact, guru-guru juga bilang bahwa pendidikan di sana itu masih cenderung bersifat formalitas, Kak. Jadi, banyak anak-anak SD yang setelah lulus itu memilih jalur non-akademik, padahal mereka bertempat tinggal di daerah yang punya kekayaan alam yang sungguh besar, yaitu panas bumi. Nah, dari situlah aku berniat untuk ngebantu mereka bisa memahami potensi energi panas bumi yang ada di daerah mereka, karena mereka itu kan sebagai putra putri daerah, nantinya mereka yang paling dekat dan paling bisa memahami dan sekaligus punya hak serta tanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan mengembangkan potensi daerahnya. Seperti itu, Kak.
1: Tapi dari perancangan maketnya sendiri nih, gimana Vide perjalanannya? Adakah kesulitan atau tantangan? Atau mungkin ada cerita di balik pembuatan maketnya ini tadi?
0: Untuk kesulitan, bagian tersulit saat bikin maket itu ada di teknisnya, Kak, menurut aku. Karena saat nyesuaiin tekanan uap, biar cukup kuat untuk gerakin turbin. Karena prinsipnya ini kan ingin menunjukkan proses nyata ke anak-anak. Uap yang dihasilkan dari panas bumi itu benar-benar bisa membuat listrik loh. Nah, aku juga berusaha untuk mewujudkan itu. Jadi gimana caranya uap yang dihasilkan dari pemanasan air di maket aku itu bisa memutar turbin secara langsung. Terus juga karena aku meminimalisir biaya, kendalanya di sini aku harus spend waktu dan tenaga karena turbin yang aku buat itu dari kayu dan bilahnya dari potongan kaleng bekas. Jadi perlu beberapa kali percobaan sampai akhirnya tekanannya itu pas dan turbinnya itu bisa berputar dengan stabil. Apalagi sampai lampunya itu bisa menyala dan sensor RPM-nya itu berjalan. Sebenarnya aku sempat nambahin sensor suhu supaya anak-anak bisa tahu di suhu berapa air itu bisa menghasilkan uap. Tapi sayangnya pada saat itu ada kendala, kabel sensornya itu sempat terkena api dan meleleh, jadi datanya nggak terbaca. Tapi dari situ aku belajar dan memaknai kalau misalnya kita bikin alat atau eksperimen itu memang penuh trial dan error dan itu justru bagian penting dari pembelajaran.
1: Wow, ternyata cukup tricky ya bikinnya nih. Tapi akhirnya maket ini berhasil dibuat sama Vide dan sudah dicoba untuk bahan pembelajaran di sekolah-sekolah gitu, udah sampai belum sih Vide?
0: Iya, udah kalah. Kita langsung running di depannya adik-adik SDN 1 Dirgahayu Tasikmalaya.
1: Tapi ketika pertama kali mengenalkan metode pembelajaran yang lewat media interaktif, terus melihat maket yang menunjukkan visualisasi dari panas bumi ini tadi, gimana sih responnya?
0: Mereka semua anak-anaknya itu langsung excited banget. Pas belum mulai itu acaranya, mereka tuh udah gak sabar buat lihat prosesnya berjalan. Mereka antusias.

0: Iya, sebanyak nanya dan pengen nyoba langsung. Terus pas acaranya udah selesai, guru-gurunya juga bilang, ini kali pertamanya ngelihat pembelajaran tentang energi baru terbarukan, khususnya panas bumi, bisa dijelasin dengan cara sesederhana mungkin dan sejelas ini lewat media interaktif.
1: Kamu nyangka gak sih kira-kira kalau wah responnya tuh bukan cuma bagus ketika kamu datang ke sekolah, kamu tunjukkan media ini sebagai satu media pembelajaran, tapi ternyata responnya tuh sampai ke kementerian gitu, sampai kamu akhirnya mendapat undangan untuk bisa presentasi. Itu gimana ceritanya?
0: Jadi ceritanya saya dihubungi sama manajer operation saya di PG Karaha. Terus beliau menyampaikan bahwa ada ketertarikan dari EBTKE terhadap inovasi ini. Nah, EBTKE itu Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi yang berada di bawah Kementerian ESDM. Dan dia berfokus pada pengembangan energi berkelanjutan di Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa beliau-beliau yang ada di EBTKE itu menunjukkan ketertarikan terhadap inovasi yang Fide buat.
1: Responnya Fide sendiri begitu tahu kalau ini tuh sampai sebesar itu loh ternyata dampaknya, gimana?
0: Pastinya seneng banget sih Kak, kaget juga nih. Jadi nggak expect gitu sampai direspon sama pihak kementerian. Jadi pas ada perhatian kayak gini rasanya masih nggak nyangka, tapi justru itulah yang bikin saya makin sadar kalau saya harus belajar dan harus berkembang lagi ke depannya untuk bisa mengedukasi tentang energi panas bumi yang lebih.
1: Tapi akhirnya setelah tahu kalau ini tuh market yang berhasil gitu ya istilahnya, kamu pingin ada dampak jangka panjangnya gimana kira-kira? Apakah kamu punya harapan untuk proyek kamu ini?
0: Kalau jangka panjang, saya ngebayanginnya sih market ini bisa berkembang pasti Kak. Jadi media edukasi yang lebih interaktif, digunain di banyak sekolah, pameran, atau pusat edukasi tentang energi baru terbarukan. Jadi harapannya market ini bisa jadi jembatan awal bagi masyarakat, dari anak-anak hingga beribu.
1: Kalau dikasih kesempatan gitu kan, ada dana dan research yang unlimited buat kamu. Kira-kira apa ide dari kamu mungkin ya untuk mengembangkannya lebih lanjut?
0: Iya, jadi saya ingin menambahkan sistem digital seperti layar interaktif, sensor yang lebih lengkap, kemarin kan baru suhu sama RPM aja. Dan visualisasi 3 dimensi, alur panas bumi dari bawah tanah sampai ke turbin. Jadi anak-anak tuh bisa melihat prosesnya secara lebih nyata dan imersif.
1: Semoga emang benar market dari Fide ini bisa terus berkembang. Apalagi nanti siapa tahu ya setelah presentasi kan dapat dana lebih nih kita nih. Bisa buat marketnya lebih berkembang lagi. Bisa jadi media pembelajaran yang lebih lagi. Tapi apa sih pesan dari Fide yang mungkin mau disampaikan buat anak-anak muda mungkin ya, supaya ya kedepannya tuh bisa lebih berani untuk memulai gitu ya, lebih berani untuk akhirnya mau berkarya.
0: Kalau dari Fide untuk teman-teman yang di luar sana di seluruh dunia, tuh jangan tunggu sempurna untuk memulai, karena menurut Fide karya besar itu bisa lahir dari langkah kecil dan keberanian untuk mencoba. Gak apa-apa salah di usia muda, itu wajar. Yang penting kita tetap mau belajar dan terus berkembang. Kadang justru dari hal sederhana lahir dampak yang luar biasa.
1: Wow, keren banget. Terima kasih banyak loh. Bukan cuma dapat informasi, dapat insight mengenai proyeknya Fide, kita juga dapat quotes of the day ya. Luar biasa sekali. Sukses terus buat Fide. Terima kasih banyak sudah mau sharing di Kring South Shore.

0: 94.8 DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App.

thank you so much yang sos buat kamu yang udah ikutan seru-seruan di Sunset Vibe sore hari ini. Seneng deh. Karena ternyata bahkan di detik-detik terakhir kayak sekarang ini, Kiki kan harusnya closing ya, masih ada aja yang ikutan gabungan nih. Kayak kakak Nadine, meskipun mungkin baru pulang magang. Dan sedikit ada traffic info, katanya kalau di daerah-daerah underpass antara Fairway 9 terus juga Maijen itu agak sedikit macet ya youngster. So be prepared aja, especially kalau kamu mungkin ada rencana akan lewat daerah-daerah situ ya. Semoga selamat sampai tujuan aja. Dan biasanya aku tutup dengan satu lagu barat lagi yang stars, tapi berbeda dengan biasanya karena yang kali ini spesial, karena seperti lagu No, nah The One, ya kakak Nadine inilah The One aku, asik. Kamu bakal ketemuan sama perunggu dengan ini abadinya yang stars sekaligus, jangan lupa. Karena mungkin habis ini juga ada lagu-lagu mantep lainnya yang terputar di playlist. Dan pastinya nanti ada DJ Febi juga yang nemenin kamu dengan lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu di DJ K-pop dari jam 8 sampai jam 10. Stay tune terus aja di 94,8 FM atau www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears. Dan pastinya jangan lupa untuk follow Instagram @djfm Surabaya.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Kak Arisa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri. Terus aku juga kurangin plastik atau bisa juga naik transportasi umum. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Blasters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
8: You really on DJI.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

Lionel Messi ngumumin pensiun dari sepak bola internasional bareng timnas Argentina di umurnya yang udah mencapai 39 tahun ini ya, Stars. Keputusan itu disampaikan Messi lewat uploadan di Instagram pribadinya. Messi menutup perjalanan panjangnya bareng Argentina setelah tampil dalam 6 edisi Piala Dunia. Membawa Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 di Qatar, mencetak 125 gol dalam 207 pertandingan, yang itu ngejadiin dia sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah sepak bola Amerika Selatan. Lewat tulisannya itu ya, Stars, Messi bilang kalau keputusannya kerasa nyakitin banget. Tapi keputusannya itu makin mantap setelah berpulangnya sang ayah Jorge Messi yang meninggal dunia 8 Agustus kemarin. DJ Highlight by DJ

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Gue kasih duit piro sih, kon. Cakem, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: by DJ FM. Bruno Mars resmi ngumumin jadwal terbaru The Romantic Tour di akun pribadinya at Bruno Mars. Dari list kota dan negara yang bakal didatengin, sayangnya Indonesia gak masuk jadi negara yang bakal didatengin sama Bruno Mars. Tapi Bruno Mars bakal ke beberapa kota di Asia, ya stars, mulai dari Tokyo, Osaka, Seoul, Hong Kong, Bangkok, sampai Singapura. Penasaran nih, kalau ngomongin gak laku kan gak mungkin ya, secara waktu konser di Indonesia cepet banget loh sold out-nya. Menurut kamu ya stars, kenapa ya Bruno Mars gak mampir ke Indonesia?
1: DJ Highlight
0: by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
3: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan aku, jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang itu seberangnya semaksimal, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma deh di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makan.
0: Oh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mengatasi jerawat atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Kak, kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak, asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

Goldiak bakal jadi salah satu performance di rangkaian Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026, 9 Oktober nanti. Kerennya lagi nih ya, Stars, band asal Malang ini bakal sharing panggung sama musisi-musisi internasional lainnya loh, kayak DJ Snake, Zara Larsson, Janet Jackson, James Arthur, Mark Ronson, dan masih banyak lagi. Keren gak sih? Dari Jawa Timur, go! Gung Internasional! DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Puan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.
7: DJ Highlight by DJ FM.

0: pulang dari Dolly Parton, salah satu ikon terbesar musik country, meninggal dunia di usia 80 tahun. Penyanyi senior yang sempat kolaborasi sama Sabrina Carpenter lewat single Please Please Please ini meninggal di kediamannya di Nashville. Kepergian Dolly Parton menutup perjalanan karirnya selama kurang lebih 60 tahun dengan menciptakan lebih dari 3.000 lagu dan meraih 11 Grammy Awards. Rest in love, Dolly Parton.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

94.8 di Ultimate Youngsters Radio bareng sama Feby sampai jam 10 malam. Langsung aja kasih tahu Feby playlist Jepang Korea favorit kamu. Dan seru-seruan bareng sampai jam 10 malam, Youngsters.

0: 빵 거래야 favorit.
1: 2009년생.
0: 맞아요.
2: 아따운 모노 인포터 비니 리즈 빵 거래. 느게 른지게 보 아재.

Masih di Tomil Sofibi di 11.8 di Jepang, Surabaya. Annyeong. Ya, sudah hari Kamis, Youngsters. Berarti tinggal satu hari lagi menuju weekend. Yang dari Senin mungkin udah ditunggu-tunggu ya, kapan Jumatnya datang gitu. Besok nih udah datang ya, Youngsters, hari Jumatnya. Gimana hari Kamis ini, Youngsters, sejauh ini masih semangat ya? Udah mulai kerasa lelahnya? Atau justru masuk ke mode yang penting bertahan sampai besok gitu, di awal bulan ini dengan penuh energi meskipun tersisa-sisa gitu ya, Youngsters tetap harus happy kiyowo untuk menjalani setiap hari ya, ya apapun kondisinya. Malam hari ini waktunya kita kasih jeda sebentar, lupakan dulu deadline-nya, kerjakan tugas-tugas itu, drama hari ini kita lepaskan dulu ya, Youngsters. 2 jam cukup untuk kamu menikmati lagu Jepang Korea favorit kamu, yang bisa banget langsung aja kamu kasih tahu Feby di 081-888-0948, atau bisa banget nih langsung aja kasih taunya di Instagram kita di @djfmsurabaya. So malam hari ini pokoknya waktunya kita dengerin playlist Jepang Korea favorit kamu dan cerita-cerita yang menarik dari Jepang dan Korea Selatan, Youngsters. Sampai jam 10 malam nanti bisa banget langsung kasih tahu Feby di Instagram ataupun di WhatsApp lagu Jepang Korea favoritnya kamu yang menemani malam hari ini yang sungguh indah ini ya, Youngsters. Jadi bisa seru-seruan sampai jam 10 malam. Dan bisa banget nih buat kamu yang lagi di perjalanan pulang tapi mau masih dengerin di JFM Surabaya di rumah, bisa banget lewat website kita di www.djfm.co.id atau lewat aplikasi streaming digital kita on ears, ada di Play Store dan App Store kamu. Jadi bisa kamu dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada.

0: Yasters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak.
2: Bukan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Chike Flash입니다.
2: Masih barengan sama Feby di 94.8 di JFL Surabaya. Blinkers, siap-siap nih buat lihat sisi lain di balik layar keriuhannya Lisa Blackpink di sebelum konsernya. Jadi ada rekapan dokumentasi perjalanan solo di luar aktivitas Blackpink Lisa yang bakal hadir lewat film dokumenternya Always La Lisa. Dan ini bakal tayang di IMAX seluruh bioskop yang ada di dunia ini, Hellsters, pertanggal 12 Oktober nanti. Dan film ini tuh disutradarai sama Soo Kim. Ini bakal ngikuti satu tahun penting ya dalam perjalanan si Lisa ini, terutama waktu dirinya lagi menjalani perjalanan solo tour di luar aktivitas Blackpink ini ya, mulai dari karir solonya, dunia acting, sampai ngebangun brand pribadi, sampai kehidupan Lisa di balik sorotan publik, semuanya bakal ada di dokumenter Always La Lisa ini, yang terus benar-benar beda dari dokumenter yang biasanya. Ya, biasanya kan kita tahu keriuhannya dia, kedar-dadorannya dia bareng sama grup di balik layar. Tapi ini benar-benar kayak vlog pribadi ya, yang search dari karir solonya, dunia acting, sampai kehidupan Lisa di balik sorotan publik, alias benar-benar Lisa menjadi dirinya sendiri. Dan buat yang udah penasaran, tiketnya udah dijadwalin bisa dibeli ya di tanggal 9 September nanti. Jadi bling, penasaran yang sama pingin lihat sisi Lisa yang selama ini jarang dilihat, bisa banget buat ikutan langsung war tiketnya di tanggal 9 September nanti ya, youngsters. Dan walau hari ini boleh banget juga nih kamu war playlist Jepang Korea favorit kamu lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Langsung aja kasih tau Feby di WhatsApp, atau bisa banget langsung aja drop di Instagram kita @djfvsurabaya. Ada question box di situ, kamu tinggal tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favoritnya kamu. Hari ini aku mau menyapa Kak Farhan yang sudah gercep banget buat gabungan. Mau dengerin lagunya Kotoko yang Superation setiap hari Kamis ya. Terus ada juga dari Fabian yang udah gak sabar banget buat dengerin lagunya Yena yang Catch Catch. Ada juga Kak Nara yang hari ini menyelesaikan tugas negaranya, hari kedua Expo-nya sudah selesai, dan hari ini mau request lagu dari Konomi Suzuki. Dan karena semalam adalah episode ReZero terbaru yang mantap abis, kata Kak Nara. Hari ini apakah Kak Nara juga melipir untuk menikmati waktunya di di mall ya, untuk menikmati kopinya. Ada juga Aki yang hari ini mau dengerin lagu With Blue-nya Astrid. Ada Akmal juga mau dengerin lagu dari Seventeen yang Manse katanya. Okay. Ada Magi juga yang search yang udah bergabung hari ini mau dengerin Zodiac yang Magic. Ada Kak D, seperti biasa katanya jangan bosan ya buat dengerin suaranya Jake. Tentunya tidak. One in Billion dari N-Hypen. Ada Kak Layla juga yang hari ini Ride or Die katanya. Okay. Lagi menikmati eventnya Evan ya, kayaknya lagi benar-benar jatuh cinta banget sama si Evan yang bikin degen-degen ini. Jadi nanti satu-satu bakal Feby puterin yang seru. So jangan kemana-mana, stay tune sampai jam 10 malam. Hey.

0: yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Star, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

Requestan Mas Farhan udah Feby puterin Youngsters Kotoko Superation. Sekarang giliran kamu, bisa banget langsung aja kasih tahu Feby lewat Instagram kita @djfofsurabaya. Ada question box di situ, Youngsters kamu tinggal tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favoritnya kamu. Malam hari ini pokoknya kita bakalan seru-seruan sampai jam 10 malam ya, dengan playlist lagu Jepang Korea favorit kamu yang cocok banget malam hari ini. Bisa kamu dengerin, bisa kamu luapin Youngsters, sekaligus cerah tipis gitu kan ya, lewat lagu Jepang Korea yang relate banget sama hari Kamis ini. Kamis manis yang mungkin semanis senyuman kamu yang menyapa hari Kamis ini tentunya Youngsters ya. Meskipun dar-dar-darnya selalu ada, karena setiap hari kalau gak ada dar-dar-dar itu bukan sebuah hal yang berwarna gitu ya Youngsters. Setiap hari selalu ada aja yang bikin berwarna gitu kan. Aku mau sama-sama dulu nih yang berwarna-warna banget di sini. Ada requestan dari Fabiola. Kenapa bisa berwarna banget? Ngirim logo, ngirim emoticon love-nya banyak banget Youngsters. Ada yang warna kuning, biru, hijau, ungu, pink. Karena semua lagu Red Velvet kata dia bebas apapun, terutama di album terbaru. Oke, yang berwarna banget Surfing Boy, nanti Feby bakal putarin salah satu. Jadi tungguin aja ya Fabiola.

Dilanjut ada duo bestie kita yang mau dengerin lagunya Beavers yang Blissful. Ada juga dari si Lapan Tema mau dengerin lagu King and Prince Sohani. Ini lagu Sohani ini baru banget rilis ya, nanti Feby bakal puterin tentunya, jadi tungguin aja. Ada Daifuk mau dengerin lagunya Reiko yang Multo. Ada juga dari Siberian mau dengerin lagunya Sakurazaka nih. Ada si Michi Dayo mau dengerin lagunya Number I Back Life, samaan juga sama si Tama. Ada Tomita Gomi Gang mau dengerin lagunya Sakurazaka. Lanjut-lanjut ada juga dari Natukan 614 yang mau dengerin lagunya Prema Fujikaze. Satu-satu ya dari Honey King and Prince Back Life-nya ada Sakurazaka, ada juga dari Fujikaze, ada dari Reiko, ada Beavers juga bakalan mewarnai playlist hari Kamis manis ini, dan tentunya yang berwarna dari Red Velvet nanti. Jadi sabar, salah satu bakal Feby amanin di playlist hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam yang starts.

0: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
1: Tamago. 本当に卵。卵なの？卵じゃないよ。卵。全然卵じゃない。卵。

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 TK+입니다.
2: Kalau ngomongin Jepang, Tokyo dan Osaka itu pasti jadi dua kota yang paling familiar ya buat didengar gitu ya, yang terus kalau misalnya ngomongin atau ngedengar kata Jepang. Nah, ternyata bukan cuma populer sebagai destinasi wisatanya aja, tapi dua kota ini tuh masuk ke 10 jajaran kota paling layak dihuni di dunia ini, Youngsters, per tahun ini ya, versi Global Livability Index dari Economist Intelligence Unit. Dan Osaka ada di peringkat ke-7, sementara Tokyo menyusul di posisi ke-10. Keduanya ini jadi dua kota di Asia yang berhasil masuk ke daftar 10 besar tahun ini. Dan penilaiannya sendiri tuh gak cuma soal kotanya yang cantik atau ramai ya, tapi mencakup beberapa aspek kayak stabilitasnya, layanan kesehatannya, pendidikannya, budaya dan lingkungan, serta infrastruktur yang tentunya semuanya itu memadai, Youngsters. Dan Osaka punya nilai infrastruktur yang lebih tinggi dibanding Tokyo. Ini adalah salah satu faktor yang ngebuat si Osaka ini tuh ada di posisi lebih atas daripada Tokyo, Youngsters. Kalau selama ini Tokyo dan Osaka ada di wishlist liburan kamu, ternyata dua kota ini juga punya kualitas hidup yang bikin mereka diperhitungkan ya di tingkat dunia.

0: mit Jastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Yosters, Tiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

gak sih? Scroll media sosial berjam-jam sampai lupa waktu? Aku yakin bukan pernah lagi, tapi sering. Itu tandanya kamu kena brain rot, youngsters. Fenomena ini makin sering terjadi di era digital, di mana otak kita udah mulai kecanduan konten cepat, tapi susah buat fokus sama hal yang lebih penting. Asal kamu tahu aja, youngsters, attention span atau jeda fokus manusia sekarang cuma 8 detik doang loh. Sedih banget gak sih? Masa lebih pendek daripada ikan mas koki yang punya attention span 9 detik? Tapi tenang, masih bisa dicegah kok. Coba manfaatin fitur screen time reminder. Jadi, kalau muncul notif yang ngingetin kamu kelamaan main HP atau sosmed, ya udah, taruh HP-nya dan lakukan aktivitas lain. Selamat mencoba, biar kita makin sehat fisik dan mental di tahun 2025 ini.

Kalau kemarin kita udah ngebahas tanda musim gugur tiba di Korea Selatan, nah sekarang tanda keduanya adalah banyaknya jenis makanan-makanan yang benar-benar udah mulai banyak ditemui ya di Korea Selatan waktu musim gugur Youngsters. Dan ini tuh punya tempat sendiri di budaya kuliner Korea, namanya chestnut atau kacang kastanya yang dalam bahasa Korea disebut Pam. Nah, ini adalah salah satu hasil bumi yang identik banget sama musim gugur yang terjadi waktu udara mulai sejuk. Pam ini tuh mulai memasuki musimnya dan bisa ditemukan dalam berbagai olahan makanan Korea. Jadi, pam itu bukan cuma dimakan kayak camilan aja, tapi dipakai sebagai bahan dasar masakan tradisional Korea yang terjadi. Jadi, masakan manis sampai hidangan nasi dan berbagai sajian musiman lainnya tuh banyak yang pakai bahan dasar pam ini. Jadi buat masyarakat Korea, pergantian musim itu bukan cuman dirasa lewat suhu udaranya, daunnya, tapi makanan yang muncul di meja pun juga menyesuaikan youngsters. Dan menariknya musim gugur di Korea juga punya banyak banget makanan yang dianggap sebagai bisa dibilang ini tanda gitu ya youngsters, karena berada di kondisi terbaiknya. Jadi ada konsep buat menikmati makanan sesuai sama musim yang cukup kuat dalam budaya kuliner Korea Selatan.

0: secara rutin, emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari... 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain, alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik, bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

Gak kerasa banget ya, Star, sudah 2 jam Feby nemenin kamu di J-K-pop dengan banyak banget cerita dan playlist yang udah kamu share hari ini ya, Star. Semoga playlist malam ini bisa jadi teman kamu ya, sampai tiba di tujuan kamu, atau mungkin sampai waktunya kamu bilang okay, sekarang udah cukup, hari ini waktunya kita istirahat, dan kita ketemu lagi besok tentunya dengan playlist yang lebih seru, karena besok udah hari Jumat, waktunya kita menyambut week kan youngsters di jam yang sama tentunya, dari jam 8 sampai jam 10 malam buat dengerin J-K-pop. Besok pagi kamu bakal ditemenin sama DJ Alvin di The Morning Crew. Terus paginya sama DJ Alvin, siangnya sama DJ Hans di jamnya Youngster, sore harinya bareng sama DJ Kiki di Sunset Vibes, dan malam harinya kita seru-seruan lagi di J-K-pop Youngsters. Honoran gue mau cing dia, selamat istirahat, ciao ciao.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi.

0: aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.
3: Yeah, yeah, yeah.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis stamp rally passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin pasport kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars, yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga nextnya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya.

0: tepatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. You really.

0: by DJ FM.
1: Finally, Nadine Amiza ngerilis full album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari seekor anjing betina bernama Laika. Ian, jika aku jadi kekasihnya, reservasi untuk dua, tamu berwajah itu, amarah, putih merana, take him to moon for me, ditemukan sebuah bangkai, langit melepas hujan, dan ditutup Laika, kau mudah dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amiza di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: How's your day?
3: Makasih lo ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kayak kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya. Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalami sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Setelah 15 tahun, penyanyi asal Italia, Andrea Bocelli, bakal balik lagi ke Indonesia lewat The 30th Anniversary Romanza World Tour. Penampilannya nanti bakal berlangsung di Borobudur tanggal 31 Oktober 2026. Terakhir kali Andrea Bocelli ke Indonesia, DJ Hala by DJ.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hailstars. Dengan catatan gak ngelanggar hukum dan gak ngerugiin orang lain. Apalagi sampai ngeganggu ketenangan tetangga. Malam-malam masih puter musik kenceng banget lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending putar musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kencang-kencang banget, oke?
2: Okay? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. You really?

0: Setelah jadi headliner di La La La Festival Jakarta 2026, Rex Orange County ngadain private dan special show nih ya Stars. Tapi kali ini lokasinya bukan di venue besar gitu ya, melainkan di belakang rumah salah satu fansnya bernama Rifki di Bekasi. Dan Rex Orange County ini perform dengan set yang sederhana. Lengkap ada kain putih, kursi kecil, terus ada dekorasi bunga-bunga matahari gitu ya Stars, dan penampilan akustik yang intimate gitu. Gila sih, ini hokinya si Rifki seumur hidup beneran kepake deh.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed sehari, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi

Anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Koldiak bakal jadi salah satu performance di rangkaian Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026, 9 Oktober nanti. Kerennya lagi nih ya, Stars, band asal Malang ini bakal sharing panggung sama musisi-musisi internasional lainnya loh, kayak DJ Snake, Zara Larsson, Janet Jackson, James Arthur, Mark Ronson, dan masih banyak lagi. Keren gak sih? Dari Jawa Timur, go menembus panggung internasional.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indah.
2: Hai, aku Salma Salsabil. Atau mungkin yang ini.
3: Halo semua, kita

0: DJ Highlight
1: by DJ FM.
2: Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight
1: by

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobai untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New release on VTR.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants. Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: by DJ FM.
1: Ada open recruitment nih dari Snoop Dogg Youngsters. Dia cari orang yang ngejalanin pekerjaan sebagai pencicip ice cream internasional. Jadi pekerjaannya nanti bakal cobain berbagai rasa, kasih masukan sekaligus ngikutin tren makanan dan juga budaya dari berbagai negara. Kalau kamu bertanya-tanya, ya kan penyanyi ya, ngapain coba Snoop Dogg ini buka lowongan nyicipin ice cream? Nah, ternyata karena dia itu punya brand ice cream Youngsters, namanya Dr. Bombay. Gimana, kamu minat nggak? Gajinya lumayan loh Youngsters, mencapai 170 juta rupiah per bulan. Bisa keliling negara-negara lain juga buat nyicipin ice cream. Terus kamu tinggal bikin konten makan ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: I'll holler back at you on the other side. Until we G again.
1: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bahan toilet tim.
2: Kamu gak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
3: Gak usah. Ntar daripada ribut atau malah gak enak-gak enakan. Udah gak apa-apa, biarin aja.
2: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
3: Gak usah.
2: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
4: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih? Semakin kita nutup-nutupin sesuatu.

nggak sih Youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan males ya Youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. Yeah.

sebelum nanti filmnya tayang 25 September 2026. Nah, satu hal yang diyakini bakal muncul di Endgame Encore adalah peringatan dari Tony Stark yang kasih isyarat adanya keterkaitan sama karakter Doctor Doom. Wah, adegan apa lagi ya kira-kira yang bakal muncul di Endgame Encore? Kita tonton aja sih berarti filmnya di 25 September 2026 nanti. DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: Kalau Dip, udah jam 6 nih.
1: Iya.
2: Waktunya The Morning Group No.

Pinet DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Good morning, youngsters. Good morning, good morning. Selamat pagi Surabaya. Akhirnya kita kembali bertemu lagi ya di hari Jumat, youngsters, bersama Alvin cuma di The Morning Crew. Alvin bakal nemenin pagi kamu selama hari Jumat ini dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi nanti, youngsters, ya. Dan bakal memberi kamu info-info terupdate tentunya cuma di The Morning Crew. Jadi langsung tune in sekarang juga di radio konvensional rumah atau mobil kamu di 94,8 FM, atau kamu juga bisa streaming lewat www.djfm.co.id, atau kamu lewat aplikasi On Ears juga bisa banget, youngsters, ya. Kamu bisa download gratis di App Store maupun Play Store. Kita ketemuan dulu sama satu lagu pembuka dari Kaldiak, I Don't Mind.

perfect to me. You're listening to 94.8 DJFM di Ultimate Youngsters Radio. Masih terus mengudara dan mempas semangat kamu barengan sama Alvin di The Morning Crew. Waduh, gimana nih Youngsters Senin gitu. Jumat paginya. Nah, kok typo Senin ya mulut aku ya. Gimana Jumat paginya yang harus tarik nafas dulu panjang-panjang ya. Hembuskan. Nah, santai aja dulu gitu kan. Masih pagi ini. Kamu bisa rasakan aroma kebebasan yang udah mulai kecium di udara ini ya. Karena besok udah mulai weekend gitu alias hari Sabtu dan Minggu. Buat kamu yang terutama hari Senin kemarin udah ngerasa burn out gitu ya. Yang tugas kuliahnya numpuk kayak cucian kotor atau yang kerjaannya di kantor gak kelar-kelar gitu ya. Direvisi terus. Ya bertahanlah sedikit ya Sars ya. Karena hari ini adalah garis finish kita minggu ini gitu. Tepatnya di tanggal 4 September 2020. 6. Jadi mari kita kumpulkan gitu ya sisa-sisa tenaga. Kamu pasang senyum terbaik kamu yang search dan hajar hari Jumat ini dengan mood kamu yang positif gitu ya. Karena kalau ngomongin soal hari Jumat, vibesnya emang selalu berbeda gitu dibanding hari-hari lain ya yang search. Kalau yang kerja kantoran biasanya hari ini tuh bajunya lebih santai gitu kan. Biasanya pakai baju batik ya. Apalagi kalau korporat biasanya pakai baju batik atau ya casual aja gitulah. Terus jam istirahatnya juga kerasa lebih panjang karena ada

kesehatan. Nah, kalau kamu sendiri agendanya hari ini ngapain ya, Sirs? Buat para cowok-cowok ya tentunya. Nanti siang yang muslim-muslim jangan sampai bolos Jumatan, jangan sampai tiba-tiba lupa gitu. Kalau hari ini tuh hari Jumat terus ada Jumatan. Dan habis Jumatan biasanya cuaca Surabaya tuh lagi terik-teriknya gitu ya, apalagi panas-panasnya gitu. Kalau Alvin sih biasanya minum es gitu ya. Minum es ya, tapi jangan minum yang manis-manis sih, yang saya biasain minum air putih dingin aja itu udah cukup banget bagi aku ya. Semoga bagi kamu juga ya yang saya, karena air putih dingin tuh luar biasa loh. Karena dia menyegarkan tanpa harus gula ya, tanpa harus yang manis-manis kayak es teh sebagainya macamnya yang bikin enggak sehat ya. Alhamdulillah nya sendiri aku udah mengurangi itu yang sers, karena dulu waktu kapan ya, waktu awal-awal lah 2023 aku tuh dulu sempat kecanduan yang namanya es teh yang sers, di mana mana Alvin tuh merasa kayak aduh Surabaya tuh terik banget gak sih gitu kan, panas banget gak sih, ini aku butuh es teh. Tapi sekarang untungnya ya itu sudah berlalu, yang dimana Alvin gantinya dengan air putih aja gitu, meskipun gak dingin ya, tapi tumbler nih selalu dibawa kemana-mana. Waktunya sekarang gak malu lagi gitu kan, bawa-bawa tumbler kemana-mana. Kamu juga semoga gak malu ya yang serja, karena ya ramah lingkungan, menyelamatkan bumi gitu kan. Terus hemat juga, jadi kita gak beli-beli di luar, cukup refill dari kos aja, cukup refill dari rumah aja gitu kan. Bawa tumbler full air putih 700 mili atau 1 liter gitu kan. Biasanya apalagi orang-orang sekarang sangat percaya diri menenteng tumbler 1 liternya itu gitu kan, yang gede pol. Tapi ya tidak apa-apa, demi kesehatan, demi tidak haus gitu kan, jadi tidak membeli es-es yang tidak menyehatkan itu. Nah, jadi biasakanlah minum air putih yang serius ya, terutama satu harinya 2 liter minimal. Nah tuh, kamu berapa liter tuh minumnya yang serius ya. Nah terus jangan lupa juga sarapan pagi hari ini ya. Atau kalau cowok-cowok muslim biasanya kalau habis Jumatan biasanya war di masjid yang ada apa tuh namanya, ada makanannya. Nah khususnya kalau di belakang kos Alvin tuh ada yang search ya, Alvin selalu ke situ, selalu sholat Jumat di situ. Kalau misalkan lagi nggak ngapa-ngapain, I mean kalau lagi nggak ada kegiatan, kalau lagi di kos aja gitu ya, sholat Jumatnya selalu di situ karena itu dapat makan nantinya. Nah, kan lumayan menghemat ya, pagi makan, siangnya makan dapat situ, terus malamnya ya beli makan. Jadi sehari ngeluarin duit buat makannya cuma 2 kali gitu. Nah, terus buat ntar malam agendanya apa nih ya, Sir? Karena ibaratnya udah malam weekend kan. Atau kamu kayak aduh udah Devin gitu kan, di rumah aja, di kos aja, istirahat sebagainya macamnya. Biasanya apalagi kalau misalkan dari Senin sampai Jumat itu kerja, pasti butuh hiburan gitu ya. Pasti biasanya ada rencana atau jadwal yang sudah di schedule sama teman-teman kamu untuk pergi ke suatu tempat, entah itu ke bioskop, entah itu mau makan bareng gitu kan, atau entah sekadar cuma jalan-jalan aja gitu kan, menikmati Surabaya, malam Surabaya, entah itu ke Tunjungan, jalan Tunjungan ya. Intinya apapun weekend plans kamu yang harus pastikan itu bikin kamu happy dan recharge energi kamu ya. Semangat intinya hari Jumat ini, bekerja, sekolah, jangan lupa berdoa dulu sebelum melakukan aktivitas ya. Sebut energi-energi positif yang bisa membangun mood kamu yang search. Berdoa, berafirmasi positif ya, jangan lupa. Dan boleh banget kalau kamu pengen kabar-kabar ke Alvin, lagi ngapain, kondisi Surabaya sebelah barat, timur, utara, selatan, bagaimana gitu kan. Boleh langsung aja
Join chat gabungan sekarang juga yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa DM Instagram di @djfmsurabaya. Ya, sembari kamu rekomendasi nih lagu-lagu favorit kamu di pagi hari, kira-kira enaknya diputerin lagu apa gitu kan. Lagu Indo boleh, lagu Barat boleh, The Morning Crew khususnya lagu-lagu lawas ya yang search ya. Tapi jangan lawas banget juga. Soalnya kemarin tuh ada yang rekomendasiin lagu, aku lupa lagunya siapa, cuman dia rilisnya tahun 1960 berapa gitu. Waduh, sama 1980 berapa. Waduh, itu lawas banget, tidak ada di playlist kita ya Answers ya. Terlalu lawas, mentoknya ya tahun 2000 lah, 2000 terus 2005, 2010 ya kalau mau throwback-throwback ke tahun-tahun lama gitu kan. Gila, 1960 aja itu bapak saya yang baru lahir ya. Kok Anda sudah tahu gitu lagu-lagu seperti itu? Anda lahirnya tahun berapa gitu kan? Oke, ya kita ketemu dulu sama lagunya Run yang saya lakukan semua untukmu.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

DJ Highlight by DJ FM. Avengers Endgame Encore dipastiin jadi penghubung cerita sekaligus jembatan sebelum masuk ke pertarungan kolosal baru punya Marvel Cinematic Universe, yaitu Avengers Doomsday yang dijadwalin rilis Desember 2026. Sutradara Endgame Joe and Anthony Russo udah confirm juga nih ya, Star, setelah trailer Endgame Encore dirilis 25 Agustus 2026 sebelum nanti filmnya tayang 25 September 2026. Nah, satu hal yang diyakini bakal muncul di Endgame Encore adalah peringatan dari Tony Stark yang kasih isyarat adanya keterkaitan sama karakter Doctor Doom. Wah, adegan apa lagi ya kira-kira yang bakal muncul di Endgame Encore? Kita tonton aja sih berarti filmnya di 25 September 2026 nanti. DJ Highlight by DJ FM.

You're still listening to 94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Wah, kalau udah dengerin lagunya Meghan Trainor Better When I'm Dancing, ini tuh identiknya sama senam gak sih Youngsters? Iya kan? Karena kalau lagu ini tuh kayak dipakai senam, dipakai peregangan gitu. Ini tuh enak banget gitu kan. Berarti saatnya kita peregangan alias stretching dulu di Jumat pagi ini Youngsters ya. Menemani kamu juga yang abis banget bangun tidur gitu kan. Belum ngapa-ngapain ya. Kita kertek-kertekan dulu kali ya. Oke, ready Youngsters ya. Abis ini aku bakal bacain juga rekomendasi lagu dari kamu Youngsters ya. Jadi buat kamu yang belum join chat gabungan nih, langsung join sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau kamu juga bisa banget DM di Instagram di @djfmsurabaya Youngsters ya. Kamu bisa rekomendasiin lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu barat ya. Lagu-lagu yang mungkin agak lawas-lawas boleh banget tahun 2000-an. Jadi jangan yang 1900-an. Itu terlalu lawas ya Youngsters. Kalau kamu rekomendasiin lagu yang 1960 gitu ya. Aduh, itu bapak saya juga baru lahir gitu kayaknya setahun segituan. Nah, oke, okay, Elvin mau ajak kamu peregangan stretching tipis-tipis bentar aja seperti biasa ya Youngsters ya. Untuk melemaskan otot-otot kamu, tulang-tulang kamu yang abis bangun tidur itu Youngsters, yang abis capek-capek itu ya. Oke, jadi buat kamu yang sekarang masih rebahan ya, boleh dong kamu duduk sebentar Youngsters ya. Kita peregangan tipis-tipis aja. Buat kamu yang mungkin masih lagi di dapur ya, boleh banget ikutan Alvin peregangan tipis-tipis. Lagi masak, nyiapin bekal untuk anaknya, nyiapin bekal untuk suaminya gitu kan, yang mau berangkat kerja, mau berangkat kuliah. Semangat ibu-ibu. Yang mau nganter anaknya juga, semangat-semangat ya. Abis ini yang belum mandi, segera mandi yang ses ya. Jangan ditunda-tunda, udah jam 6.38 nih di studio DJ FM ya. Sama ya jamnya ya, satu Surabaya sama semua ya. Oke, okay, kalau sudah ready Youngsters ya, posisinya dipersiapkan. Posisinya dipersiapkan ya. Kita tarik nafas dulu dalam-dalam lewat hidung, tahan lalu kamu keluarin lewat mulut. Kita tarik nafas dulu dalam-dalam, hitungan 1 2 3. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Buang. Lagi, tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Buang. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Buang. Oke, kalau sudah ya, aliran darahnya sudah mengalir ke seluruh tubuh ya, udah relax Youngsters. Kita lanjut ke area mata kamu ya. Kamu boleh kedip-kedipin mata kamu yang agak kenceng, kedip-kedip, biar beleknya itu jatuh-jatuh, kotoran-kotoran di mata kamu hilang lenyap gitu kan, dari pandangan kamu. Nah, kedip-kedip yang kenceng ya, Sar, terutama buat kamu yang belum mandi ini ya. Ini berfungsi banget nih, matanya masih kotor gitu. Oke, okay, kalau sudah kedip-kedip, nah, kita lanjut turun ke mulut, area mulut ya, Sar, ya. Kita melemaskan area mulut terlebih dahulu. Rapat, meeting gitu kan, yang perlu ngomong. Nah, jadi Alvin mau ajak kamu mengucapkan A, I, U, E, O sambil mulut kamu tuh dibuka lebar-lebar ya. Nah, jadi buat kamu yang sekarang lagi nyetir di jalan juga masih bisa banget ya ikutan senam mulut ini ya, Sus. Oke, okay, jadi A, I, U, E, O sambil kamu buka mulut kamu lebar-lebar. Jadi A, I, U, E, O gitu ya. Satu hurufnya 4 ketukan. Oke, okay? Kita mulai dari buka mulut kamu lebar-lebar dulu Youngsters ya. Nah, kalau sudah dibuka lebar-lebar, perhatiin sekitar, jangan sampai lalatnya masuk. Kalau lalatnya masuk bahaya gitu kan. Nah, oke, okay, kalau sudah aman sekitar ya, mulutnya dibuka lebar-lebar. U, E, O. Dan ngucapinnya harus lepas ya, Youngsters ya. Jangan ditahan gitu. Jadi
dilepaskan suaranya, di benar-benar dibuka lebar-lebar mulut kamu, biar mulutnya itu tidak kaku, biar mulutnya itu terbuka, mangapnya itu terbuka gitu ya. Sekali lagi, kita mulai dari huruf A yang search. A, I, U, E, O. Nah, sekali lagi, kita mulai dari huruf A, I, U, E, O. Nah, oke, kalau sudah kamu nah, paham lah ya. Meskipun tidak melihat Alvin secara langsung, tapi paham kan, bisa kan gitu kan. Jadi disemburin. Nah, kedua bibirnya bertemu.

Nah, oke. Kalau sudah lemas bibirnya ya, sudah enak buat ngomongnya ya. Sekarang kita ke area tangan terlebih dahulu. Ya, Sars, kamu boleh angkat kedua tangan kamu, dua-duanya. Kalau lagi nyetir gak usah diangkat ya. Kalau lagi nyetir udah fokus ya, ya Sars ya. Tidak usah ikutan mengangkat kedua tangan kecuali kamu lagi di lampu merah ya. Kayaknya kalau di dalam mobil ngangkat tangan pun kepentok gak sih ya Sars? Kayaknya nggak muat ya tangannya kalau diangkat full ke atas gitu. Nah, kita angkat full ke atas lalu kamu rekam 4 5 6 7 8. Oke, lanjut kamu dorong area kanan ya Sars, masih menuju atas ya tangannya, tapi didorong ke kanan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kita dorong ke kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kalau sudah, sekarang tangannya dorong ke depan, depan dada ya. Jadi masih diluruskan ke depan. Jadi jemarinya direkatkan lalu didorong dekat, didorong depan dada. Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke area bahu. Kedua tangannya di atas bahu yang search. Kedua tangan di atas bahu ya, kita putar-putar dari depan ke belakang. Dimulai dari sekarang. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sekarang kita dorong ke belakang. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, oke. Sekarang masih di area tangan ya, Sirs. Dua ketukan kamu lipat tangan kamu ya, dekat ketiak, terus tarik ke belakang. 1 2. Nah, dilipat tangannya, ditarik ke belakang dua ketukan. Ketukan ketiga dan keempat, kamu lebarkan kedua tangan kamu lalu tarik ke belakang juga. 3 4. Nah, paham ya? Alvin anggap paham. Nah, tapi ditarik ke belakang. 1 2. Nah, 3 4 dilebarkan. 3 4 direntangkan gitu. Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekali lagi, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Sekarang tangan kanannya di atas, tangan kirinya di bawah, lurus ya, tapi ditarik ke belakang. Jadi dua ketukan tarik ke belakang, dua ketukan lagi di switch, yang tadi di kanan ke kiri, yang tadinya ke kiri di kanan gitu kan. Nah, oke, let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekali lagi, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, oke. Okay. Let's go. Tangan sudah lumayan lemas ya.

udah gabungan di WhatsApp. Oke, kita buka di IG ada nggak ya? IG ya, sebentar. Di Instagram belum ada, tapi di WhatsApp ada. Oke, kita baca di WhatsApp saja. Sudah lumayan banyak nih. Luar biasa semangatnya ya. Kita sapa dulu dari Kakak Yusuf Triyono. Halo. Waduh. Lihat nih Kakak Yusuf Triyono pagi hari ini pagi. Pagi Kakak Alvin. Wih, pagi juga Kak Yusuf. Ini semangat banget gitu kan. Hari ini aku bahagia banget deh. Soalnya kemarin setelah pagi program Kakak, aku bikin rame sampai ada lagu yang nggak keputar, ya kan? Iya, betul banget. Sorenya di program Kak Kiki, aku bikin rame secara nggak sengaja. Sampai ada yang komen, playlist sore ini mantep-mantep ya. Gila, keren. Terima kasih banyak juga loh Kak Yusuf Triyono yang sudah ikut meramaikan gitu ya. Sebelumnya aku tanya Kak Alvin dulu nih, apakah DJ FM menyimpan lagu-lagu yang dulu pernah di-play zaman aku pas SMP atau sekolah SMK. Soalnya dulu itu ada program kalau gak salah namanya Black Star Uprising ya. Nama penyiarnya tuh Tom C. Tralala. Uniknya penyiar ini tuh pas aku ambil compact disc dulu dia agak melambai. Oke, kalau ada genre lagu kali ini rap ada gak Kak Alvin? Lagunya Black Star, judulnya Tikus. Nah, tadi aku cari ya yang search Kak Yusuf di playlist hari ini tuh tidak ada gitu ya Black Star. Nah ternyata itu adalah grup rap asal Surabaya dulu tahun 2005. Waduh, 2005 aku baru lahir ya di DJ FM dan yang bikin mereka besar ya DJ FM gitu. Oh alah gitu. Terus tadi Kak Yusuf mau cek Kung Pao Chicken, lagu gituan. Oke. Terus tadi aku cek juga Kung Pao Chicken tidak ada nih Kak Yusuf Triyono ya. Terakhir deh Bondan Prakoso Fat to Black. Ya sudahlah. Oke, yang ini belum aku cari Kak Yusuf. Nanti aku cari dulu ya yang Bondan Prakoso. Kalau tidak ada atau ada nanti aku kabarin Kak Yusuf lagi. Oke. Terima kasih Kak Yusuf sudah rekomendasiin ya. Lalu ada dari kakak, ini siapa ya? Kakak Brahma, bener gak kakak Brahma? Kakak Brahma rekomendasiin dua lagu sekaligus nih. Pagi kak, selamat pagi juga kakak Brahma ya. Ini kayaknya kakak Brahma baru pertama kali gabungan di siaran aku. Selamat datang kakak Brahma. Mau request dong, yang pertama ada Chris Patih, judulnya Cuma Manusia. Yang kedua ada Wonderwall versi BMTH. Oke, nanti aku cari-cari dulu lagunya Kak Brahma ya. Belum aku cari apakah ada apa enggak gitu ya. Nanti aku kabarin lagi, oke? Ada juga dari Kakak Randy. Halo Kakak Randy. Kakak Randy merekomendasikan Pagi Kak Al. Pagi juga Kak Ren ya. Request lagunya All Night Icona Pop. Oke. All Nick Icona Pop. Terima kasih. Oke, Kak Ren, nanti aku kabarin lagi, aku cek-cek lagi. Terus ada dari sebentar. Ada dari Kak Adnan. Halo, Kak Adnan. Kak Adnan, ini tuh nomornya ada 2 ya, Kak Adnan? Atau gimana nih? Ini ada 2 yang masuk Kak Adnan. Pagi Kak request lagunya Anak Terakhir Perih. Oke, Last Child yang perih ya. Terus ini yang foto profilnya anak kecil, cewek, Akari. Ini tuh Kak Adnan bukan ya? Kak Akari tuh Kak Adnan bukan ya? Coba dong Kak Akari ini apa? Klarifikasi. Klarifikasi dong Kak Akari. Selamat pagi lagi. Oke, selamat pagi lagi. Lagunya Feby Putri yang runtuh. Oke, waduh. Pagi-pagi udah runtuh aja nih kakak Akari. Gimana dong? Oke, nanti aku cari ya kakak ya. Lalu ada dari Mas Yusuf Uuk. Halo Mas Yusuf Uuk. Pagi banget nih rekomendasiin lagunya ya. Kemarin soalnya gak kebagian karena full request kan. Mas Yusuf Uuk mau request lagunya Asking Alexandria yang final episode. Oke, ada kakak? Oke, nanti aku cari dulu lagunya ya kakak Mas Yusuf Uuk. Kalau ada nanti aku kabarin. Lalu ada dari kakak siapa? Bunda Dian, oke. Bunda Dian sama kakak Novelia. Bunda Dian sama kakak Novelia mau rekomendasiin lagunya Kendris yang Semesta. Terima kasih juga Bunda Dian, tapi sayang banget belum bisa diputar ya, karena tergolong lagu baru. Nanti boleh rekomendasiin lagi aja di jamnya ya.

Answers jam 11 sampai jam 1 siang bersama DJ Hans. Oke, wow, luar biasa, lumayan ramai juga yang Answers ya pagi-pagi hari ini di jam 7 kurang gitu kan. Biasanya soalnya yang Answers semua ini rekomendasiin lagunya tuh di jam 8 gitu kan. Alhasil kayak kemarin nanti ya, ada yang gak kebagian, ada yang gak keputer gitu kan. Oke, kita nanti cari-cari dulu lagunya Yangsters ya. Kalau ada aku bakal kabarin lagi ke Yangsters semuanya. Ya jangan lupa nanti abis ini Alvin bakalan kasih berita-berita terupdate yang lagi viral, yang lagi diomongin di jagat maya. Kira-kira ada apakah berita hari ini ya. Dan nanti juga seperti biasa kita bakal ada tebak cepat. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Stay tune, stay tune. Salah, stay tune, stay tune. Stay tune terus, jangan kemana-mana. Yes, sir, ya. Kita lanjut dulu. Ada satu lagi dari Bruno Mars. You can

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini. Tak berdaya, apabila harus
2: meninggalkanmu selalu. Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari yang ini.
4: Aku Salma Salsabil
3: atau mungkin yang ini.
5: Halo semua, kita dari Galantis.
3: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.